0: Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 30 Jun 2026 di Padang Akasia, Plaza Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai program menarik menanti pengunjung termasuk pameran Muzium Tempatan dan Antarabangsa, aktiviti sisipan, malam kurhanian, Teluk Belanga Fun Run, program komuniti Mehla Pontian, pelancaran budaya Sarban Pagi Johor dan Heritage Trail. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan warisan dan budaya negara.
1: Gol yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Berkongsi bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM, ini baru KL.
2: Tip ajar anak simpan duit. Ramai mak ayah ni, dia nak anak dia pandai urus duit sebab dia tak nak dia salah macam mak ayah dia buat salah. Tapi anak belajar bukan semata-mata dengan kata-kata mak ayah yang kata, oh simpanlah dulu baru belanja. Tapi sebenarnya mereka melihat macam mana mak ayah dia kontrol tindakan setiap kali nak buat keputusan tentang duit. Kalau mereka nampak yang mak ayah dia memang boros, memang tak lama lagi mereka pun akan buat benda yang sama. Tapi kalau dia nampak kita seorang yang berdisiplin, sangat menjaga tentang harga, maka anak kita juga akan ikut sama. Bagi mereka rasa macam mana cara rasa pegang duit, rasa macam mana simpan, kemudian macam mana nak delay gratification. Maknanya bila dapat je duit raya, contohnya, macam mana dia nak kontrol supaya jangan belanja semua sekarang. Ada some portion untuk belanja sekarang, ada some portion untuk masa depan. Dan fahamkan dia kenapa masa depan lebih penting berbanding dengan masa sekarang. Ini tiga cara mudah yang kita boleh laksanakan. Yang pertama, gunakan konsep tiga tabung. Tabung pertama untuk simpan, tabung kedua untuk belanja, dan tabung ketiga untuk kongsi. Sama ada nak belanja adik-beradik yang lain, mak ayah, ataupun untuk bersedekah. Supaya anak faham apakah fungsi tabungan dan fungsi duit. Kedua, berikan ganjaran bila anak konsisten menyimpan. Bukan untuk memanjakan, tapi untuk nak bina habit. Bagi dia rasa seronok benda tu. Ketiga, jadi contoh. Kalau anda sendiri pun tak simpan, anda sendiri pun tak gandakan dan nampak boros di depan mata anak-anak, maka anak-anak akan mencontohi yang boros tu. Walaupun sekali-sekala kita menyimpan. Sebab tu nak betulkan anak kita, kita betulkan diri kita. Akhir sekali, saya nak anda semua ingat, didikan kewangan ni bukan berlaku dalam sehari ya. Ia dibina dari kecil, hari-hari, sedikit demi sedikit. Anak tak ikut apa yang kita kata, mereka ikut apa yang kita buat setiap masa.
1: Berkongsi bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM, ini baru KL.

0: apa hari ini? Belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini?
1: Baik, hari ni hari Rabu. Hari ni penerbit kita Ashila Ashura, dia sediakan mengenai pisang.
2: Ya. Yeah.
1: Pisang biasa. Tak kalah tak kenal pisang. Yeah. Tapi ni kita nak belajar jenis-jenis pisang yang ada.
2: Mm-mm. Dan hari ini kita nak belajar tentang pisang berangan, pisang raja, pisang nangka. Dan kalau anda nak tahu, ketiga-tiga pisang ni berbeza tau sebenarnya. Mm-hmm. Rasa mungkin agak sama tapi texture dia berbeza.
1: Bentuk pun lain.
2: Bentuk pun berbeza.
3: Warna
2: kan?
3: Pun lain. Warna apa tu, dia punya kulit tu pun lain.
1: Mm-hmm. Okey, kita nak kongsikan ini. Pisang berangan. Dia antara pisang yang paling popular lah dekat Malaysia kerana rasa dia manis dan tekstur dia lembut dan dia sering dimakan segar sebagai buah pencuci mulut dan juga banyak ditanam untuk pasaran tempatan dan juga ekspor.
2: Dan ada juga pisang raja, mempunyai saiz sederhana dengan aroma yang harum dan rasa yang lebih kaya. Buah ini sesuai dimakan segar atau dijadikan hidangan tradisional dan ia juga terkenal kerana kandungan gulanya yang agak tinggi apabila dimasak.
3: Seterusnya kita ada pisang nangka. Ini lain macam dia pisang ke dia nangka. Pisang nangka ini berbentuk panjang dan berisi padat, menjadikannya sesuai untuk digoreng. Rasanya manis dengan sedikit aroma yang unik berbanding dengan variasi lain. Jadi pisang ini sering digunakan dalam pembuatan kuih muih dan makanan ringan. Jadi kerepek pisang ke, jadi kek pisang ke.
1: Tapi kalau dekat kedai kan, kalau kita pergi kat kedai orang jual goreng pisang tu, kalau pakcik tu kata, ini pisang berangan dek, ini pisang nangka dek. Tapi harga dia lain-lain tau. Ni lain sikit, ni lain sikit. Tapi rasa dia itulah, macam kita tahu ni, kalau pisang nangka ni dia sesuai untuk buat goreng-goreng. Okay. Itulah dia hari ni, belajar apa hari ni. Kita belajar mengenai buah pisang. Okay, sebentar lagi kita ada kopi bola pagi. Game sekarang ni yang sedang berlangsung, Croatia dan Panama masih mendahului Croatia dengan 1-0.
2: Betul.
1: Okay, jom kita layan dulu. Ini Wings dengan Biru Mata Hitamku. Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: baru KL.
1: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
2: Eh, YPay.
1: Eh, awak ni asyik YPay je. Memang kena bayar lah.
2: Maksud saya, YPay kalau ada MyTV.
1: Hah? MyTV? Ya, yeah, YPay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

0: Mula Pagi.
1: Baik, kopi bola pagi. Kita nak kongsikan perlawanan yang sedang berlangsung pada ketika ini. Panama menentang Croatia. Jadi Croatia sedang mendahului Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Toronto Stadium menerusi gol pembukaan pemain gantian Ante Budimir.

0: 2 kepada England dalam aksi pembukaan. Jadi sebaliknya, Panama kini berada di ambang penyingkiran sekiranya tewas 2 perlawanan berturut-turut.
1: Tadi Bidayang kata tak boleh ni. Panama tak boleh ni. Tapi ya, siapa tahu di minit-minit terakhir kita tak boleh pandang ringan juga. Dan kita nak kongsikan jugalah, pada tahun 2022 Croatia dah mara dah ke separuh akhir untuk Piala Dunia dan mendapat tempat yang ketiga. Okay, itu sembang kopi bola pagi kita hari ini. Masih lagi menantikan keputusan penuhnya. Boleh tonton di Sukan Plus RTM dan sama-samalah kita menantikan keputusannya.
2: Ya, yeah, betul. Mereka ni kan memang power lah. Kita kena sentiasa sokong dan bagi semangat.
1: Ya, saya pun berdebar-debar tengok ni.
0: Kalau siapa tu?
2: Kalau Kulin lah. Bila kita tengok cara permainan pagi ni kan, Kulin semestinya lah Croatia.
1: Ya, sebab dia dah menang.
2: Tak dia, tapi gaya Panama pun memang ligat sebenarnya. Cuma mungkin tak memihak lagi pada Panama.
1: Betul.
0: Sebab itulah kita nanti tunggu minit-minit terakhir. Boleh jadi 2 daripada Panama walaupun awal-awal ni kosong.
2: Betul.
0: Jangan pandang sebelah mata.
1: Tak keluar. Okey, jom kita dengarkan ini Shakira dengan Wife Clash Jean dengan Hips Don't Lie. Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal di frekuensi 97.2 MHz dan juga di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Dan sekarang ni Kulia nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ini. Lingkaran Putrajaya Wazers menunjukkan kelewatan 1 jam dari Plaza Tol Putrajaya ke Cyberjaya disebabkan kemalangan selepas susur Setia Eco Gladys.
2: Jadi seterusnya, trafik bergerak perlahan di Damansara Link dari Kayu Ara ke Seksyen 17, di Kerinci Link pula dari Jalan Duta ke Hartamas dan di Pencala Link dari Tol Bukit Kiara ke SSR Hartamas dan dari Mount Kiara ke Jalan Duta.
3: Okey, baik, kalau anda ada info trafik yang nak kongsikan bersama dengan kami, 013-3097-972 dan tepat pukul 9 pagi nanti, utama 9 pagi langsung dari Pusat Berita RTM akan anda dengarkan. Yeah. Dan selepas itu kembali bersama kami bertiga untuk Rentak Pagi KL.
1: Betul. Dan sekarang ni kita nak berhibur dulu dengan lagu nyanyian
3: Spin dengan Janji Kita.
1: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2024 BDRM pantau sindiket atur perlawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Pagi. Lebih 141,000 kes membabitkan penagihan dadah sintetik dicatat negara tahun lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Suitan Ismail berkata, trend berkenaan membimbangkan dan memerlukan tindakan segera. Data berkenaan diperoleh daripada Kementerian Kesihatan, Agensi Antidadah Kebangsaan, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik serta Polis Diraja Malaysia.
2: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulants. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan, AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri Pantai Timur. Sangat serius. Maknanya jalur Pantai Timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, ya, dia cari syabu, metafetamin. Dan yang terbaru ni bila polis buat operasi, cecair vape tu dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
1: Dalam beritahu, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan hampir 70% penghuni di 41 institusi penjara seluruh negara terdiri daripada individu yang terlibat dalam kes berkaitan dadah. Situasi berkenaan sekaligus mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah.
2: Penjara ada 41, ada 87,000 undergraduates. Bagi setiap 100 yang kat dalam tu, 70 adalah terkait dadah. Sama ada sabitan ataupun reman, dia bergantung. Kalau namanya satu penjara di Macam, itu 100% dadah.
1: Pada masa sama, pihak berkuasa terus memperkukuh usaha penguatkuasaan, termasuk mengekang kemasukan bekalan dadah, memusnahkan makmal dadah serta menumpaskan kumpulan jenayah terancang dalam mengekang Malaysia menjadi hub pengedaran dadah. Pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000. Menteri Pengangkutan Andre Luk berkata, ia membabitkan individu yang disabitkan kesalahan dalam aktiviti dumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
3: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
1: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menengani kegiatan tonto. RM25.2 juta diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kejar Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi berkata, projek bawah program Pantau Mandadi itu dijangka siap sepenuhnya menjelang November depan, melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu.
4: Mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperluas penggunaan teknologi hijau dan mengukuh pembangunan infrastruktur yang mampat selaras dengan aspirasi negara ke arah tumbuhan yang lebih lestari. Jadi saya berharap pihak kontraktor yang dilantik akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh komitmen.
1: Tambah beliau, pemasangan melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Podisen, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur. Program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
5: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat saraf. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat saraf. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah saraf, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus saraf, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
1: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Politeknik seluruh negara mencatatkan pencapaian pendaftaran melebihi 125% dengan lebih 30,000 pelajar baharu mendaftar di politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendaftaran berkenaan memberi petunjuk positif mengenai keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET semakin meningkat. Dalam pada itu, kerajaan juga sedang berusaha bagi menambah bilangan kursus pada peringkat ijazah di politeknik. 300 pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PTRM akan ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut memaklumkan PDRM sedia mendapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membantras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini, PDRM hanya tertumpu kepada pemantauan sindiket dalam negara. Namun, kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkat sekiranya perlu. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ juga diarahkan memperketat pemantauan dan mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian siber.
6: Dari segi premis dan juga tempat-tempat, sememangnya kita pantras. Tetapi yang menjadi masalah apabila ia melibatkan peralatan-peralatan moden seperti IT dan juga penggunaan-penggunaan tab di mana mereka melakukan judi dan sebagainya melalui teknologi-teknologi canggih ini. Jadi kita berkongsi maklumat juga dengan rakan-rakan agensi yang lain bagi memastikan bahawa perkara ini tidak dapat dilaksanakan di musim bola sepak Piala Dunia ini. Jadi operasi-operasi kita jalankan dari
1: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir di minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana, manakala Panama berdepan England. Terdahulu dalam aksi kedua kumpulan K, Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Wahid Nemahtov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala isyarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2026 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
8: KLFM, ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
9: Ini baru KL. KLFM, ini

0: Orang KL kenalah dengan Radio KL. DJ Fast dengan Rentak Pagi KL di KL FM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fast.
3: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Kembali bersama kami hari ini trio Gegel lah. Yeah. Dayana, Kulin dan Dayan temankan anda ini di jam terakhir untuk Rentak Pagi KL 24 Jun 2026.
4: Baik, sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ni. Jalan lapangan terbang Subang Wazers melaporkan kemalangan di bulatan Sky Park menuju ke arah Damansara, yang menambahkan lagi kepada kelewatan dari lapangan terbang Subang. Dan lingkaran Putrajaya, trafik masih sesak dari Plaza Tol Putrajaya ke Sai Berjaya disebabkan kemalangan selepas susur setia Eco Gladys.
5: Seterusnya, trafik bergerak perlahan dari Balakong ke Sri Kembangan, dari Salak Selatan ke Pusat Bandar, dari Persiaran Ikat Emas ke Jalan Istana, dan dari Pandan Jaya ke susur MRR2 dengan cuaca yang baik. Alhamdulillah.
3: Ya, 013-3097-972. Kalau anda ada nak laporkan kesesakan di tempat anda, boleh terus hantarkan dikiriman di nombor tersebut. Dan tahniah pada Kerosha, pusat penuhnya 1-0 tadi yang telah dijaringkan oleh Anter Budimer.
5: Ya, betul. Jadi keputusan penuh Panama menentang Kerosha, Kerosha 1, Panama 0.
3: Seperti yang telah diramalkan. Memang tadi ada yang meramalkan prediction-nya 2-1. Ada yang ramal 3 tapi 1-0.
4: Jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk menonton Piala Dunia di TV OK, di Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma.
3: Okey, sebentar lagi kita ada Game On. Hari ni teka-teki, kita nak dengar teka-teki daripada Kulin. Hari ni Kulin
5: lah. Inilah
3: makanan dia.
5: Kita seram teka-teki daripada Gen Z ni.
4: Sebenarnya saya menantikan teka-teki kini dari saya sebab saya akan bagi teka-teki itu kepada kakak-kakak yang ada.
3: Dia nak upgrade teka-teki dari ini. Tapi jom kita layan dulu. Ini Dato' Sri Stone Lisa bersama Too Fat dengan Dua Dunia.
4: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Karaoke Pilih 972.
1: Baik, kembali dalam Rentak Pagi KL 9.40. Banyak pagi, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami menerusi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma.
2: Ya, dan seperti biasa lah tadi kita dengar kan.
3: Masuk bila karaoke.
2: Okey, betul-betul. Betul. Tapi sebelum tu kita denda lah.
3: Okey.
2: Dah bersedia ke? Dah bersedia.
3: Tapi bagi tahu dulu denda apa.
2: Okey, dendanya kena sambung saya nyanyi. Tapi bukan lirik yang betul. Tapi berkenaan bola.
3: Allah, dia bagi tema pula. Okey, kita cuba.
2: Saya mula dulu. Okey. 1, 2, 3, do, re, mi. Apa nak jadi? Alif, bata, A, B, C. Sambung deh yang.
1: Perlawanan kumpulan El Panama Croatia dah habis berlangsung. Croatia 1, Panama 0.
3: Mari tengok bola di Sukan Plus. RTM sebentar lagi ada perlawanan baru.
2: Ini betul-betul spontan lah.
3: Ya, betul. Senang. Mudah.
2: Kita memang berusaha hati nak bagi mudah-mudah sajalah.
3: Kacang. Okey. Pada anda selamat pagi semuanya yang dah sampai kat pejabat, tahniah kita ucapkan. Yeah. Tapi kalau sampai pukul 9.42 tu maknanya kad dah merah lah. Jadi bolehlah isikan borang apa-apa yang patut. Sambil-sambil tu je kita nak masuk bilik karaoke ni. Sebentar lagi insyaAllah dengarkan lagu daripada Bloodshed dengan Sri Kandi, Cintaku. Tapi layan dulu ini Black Rose dengan Cinta Abadi.
2: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Karaoke Pilih 972.
1: Ya, lagu persembahan Black Sheep dengan Sri Kandi, Cintaku. Belum masuk lagi. Jangan sabar. Kita dengar ada lagi lagu karaoke itu tadi sikit kita bagi dengar lah.
2: Teaser je.
1: Okay, kita dah berada di hujung segmen ni dan kita nak ucapkan terima kasih lah pada rakan-rakan yang hadir dalam live TikTok kita. Hari ni kita dapat 160K.
2: Ya, sikit lagi 170 untuk tiga-tiga gegel dari KLFM hari ini.
3: Terima kasih banyak-banyak. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh Ashira Ashura menerusi Hi Hi KL. Di mana waktu Hi Hi KL nanti jangan lupa buat permintaan lagu, hantar ucapan, lagi-lagi lagu lepas geram tu.
2: Betul. Ramai sangat. Layang selalu hai-hai sebelum kan. Ramai sangat nak tunggu lagu lepas geram. Tak tahulah apa yang nak dilepaskan. Apa yang digeramkan sangat itu. Tapi itulah yang kita nak. Kita nak dengar kita luahkan benda yang kita tak boleh luahkan melalui kata-kata. Luahkanlah dalam lagu itu.
3: Kadang-kadang betul. Sebelum kita nak bagi tahu lagu lepas geram tu pun, mereka dah pun hantar siap-siap. Ini lagu lepas geram. Nanti masukkan awal-awal tau.
1: Saya yang geram baca. Okay, saya nak cuba macam Epi. Epi suka jual pantun kepada Ashura. Hari ni saya cuba menjual kepada Sheila.
3: Boleh.
1: Kopi panas jadi peneman. Pagi ceria terus terasa.
3: Mantap.
1: Yes, jangan lupa terus dengarkan bersama Ashila Ashura. Okay, selepas ni Sheila akan temankan anda. InsyaAllah esok saya kembali bersama Epi untuk temankan anda di Rentak Pagi KL.
3: Dan itu dia. Selepas ini kami nak tinggalkan anda dengan lagi satu lagu. Lagu terakhir 972. Ini dia lagu persembahan nyanyian.
1: Ini Camelia dan Innuendo. Akhirnya kita menutup tirai.
3: Ya, betul. Bye-bye.
2: Assalamualaikum.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua-dua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam perkara itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala syarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Pihak berkuasa penerbangan turut menjelaskan bahawa lapangan terbang Kish dan lapangan terbang Asadullah di selatan Iran beroperasi dari waktu matahari terbit hingga matahari terbenam. Suhu di beberapa kawasan di Jerman dijangka mencapai rekod mencecah 41 darjah Celsius pada penghujung minggu ini ketika sebahagian besar Eropah Tengah dilanda gelombang haba yang meluas. Menurut Pusat Ramalan Cuaca, suhu sehingga 38 darjah Celsius diramalkan berlaku di bahagian barat dan barat daya Jerman sebelum meningkat sehingga 41 darjah Celsius di beberapa kawasan pada Jumaat. Pihak berkuasa menyifatkan keadaan itu sebagai gelombang haba yang luar biasa teruk dan setakat ini tiada petunjuk bila cuaca akan kembali reda. Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir pada minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana, manakala Panama berdepan England. Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan soal minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Vahid Namahtov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam perkara itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Sejak penampilan pertamanya pada tahun 2006, mengetasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10, mengetasi rekod legenda negaranya, Eusebio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Akan berdepan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Center, Kuala Lumpur. Jangan lupa tahu, jumpa anda di sana.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KL FM. Ini baru KL, tidak kira di mana jua anda berada. Tentunya kami sentiasa menemani anda 24 jam sehari. Saya Ashila Ashura, seperti biasa menemani anda. Hai-hai KL hingga pukul 1 tengah hari nanti. Untuk hari ini, pertemuan kita di udara 97.2, hari Rabu 24 Jun 2026. Tadi mereka bertiga, Dayang and Dayana dan juga Kulin, bagi saya pantun. Tetapi itulah, kita ni pula bukan pakar untuk menjawab secara spontan. Tapi dah ada dalam kepala ni, cuma pantun ni kena jawab dengan betul lah. Takut nanti kan cikgu-cikgu dengar, kata apa ni, pembayang tak sama dengan jawapan. Kejap nanti saya akan berikan ataupun menjawab pantun yang diberikan oleh rakan-rakan rentak pagi KL. Dan untuk waktu ini, saya akan temani anda dengan lagu-lagu yang menghiburkan, juga informasi seperti biasa tentang bola ada, tentang yang tular ada. Jom kita berhibur dulu dengan lagu daripada Robbie Williams dan juga ini dia Fahimi untuk anda menerusi Hai Hai KL, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekhairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

ada lagu daripada Kangen Band baru anda dengar dengan lagunya Tentang Bintang. 10.25 minit pagi ketika ini. Okey, saya dah dapat dah. Nak jawab pantun tadi walaupun agak lambat sedikit. Biar lambat asalkan kena kan. Tadi Andayana dia ada jual pantun kepada saya yang nak masuk ke Konti. Menggantikan mereka menerusi Hai Hai KL. Jadi kita nak balas balik pantun. Mereka bertiga lah. Kulin, Dayang dan juga Andayana. Kita kena masukkan nama mereka di dalam pantun. Bunyinya beginilah eh. Cantik manis berbaju bola. Mereka bertiga kan pakai baju bola. Okey. Cantik manis berbaju bola. Dayang and bersama Kulin. Walau di padang ramai yang jaga, tetap mencuri hati yang lain. Jadi itulah dia jawapan kepada pantun yang diberikan oleh kawan-kawan kita. Kadang-kadang itulah kan, kita ni duduk sahaja, mungkin bila kita dah bekerja, kita dah meninggalkan sekolah agak lama, kita dah tak pernah dah nak berikan pantun ataupun kita nak bermain pantun. Kita macam ingat tapi macam mana cara eh. Jadi inilah caranya untuk kita. Mungkin kalau ada anak-anak ke, kita boleh berpantun dengan mereka, dengan kawan-kawan kita. Kita mulakan, kita imbas balik, bagi pantun 2 kerat dulu. Lama-lama jadilah lengkap 4 kerat. Bukan apa, kita kena bangkitkan kembali kita sebagai orang Malaysia. Kena tahulah pantun, syair, puisi dan sebagainya. Dan untuk waktu ini, seperti biasa, sekejap nanti kita nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan penularan penyakit melalui duit cash, duit tunai kita tu. Macam mana cara kita nak elak? Sekarang ni kan kita tak tahu dari arah mana duit tu datang. Jadi kita nak kongsikan dengan anda sekejap nanti. Kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Hu Bastang dan juga ini dia Ernie Zakri dengan lagunya Boneka. Layan terus Hai Hai KL. Ini baru KL.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026.

Itu dah lagu baik-baik saja daripada Hey Zazmi, baru saja menghiburkan anda menerusi Hi Hi KL. Ini baru KL 10.43 minit pagi. Yang baru mendengar kami untuk waktu ini, terima kasih untuk anda semua yang sedang makan, selamat makan pagi. Yang sedang bertugas, selamat bekerja, sambil-sambil boleh mendengar kami sedang menaip ke, menulis ke, ataupun

Kalau nak selamat, kita yang bantu mereka. Bukan apa sekarang ni, duit tunai, duit cash kita tu, kita tak tahulah, mungkin diletakkan di mana-mana. Mulalah merebaknya penyakit-penyakit yang kita tidak inginkan. Jadi sekarang ini semuanya dunia serba canggih, dunia digital. Kalau dulu kita kata, susahlah nak pergi restoran ke, kedai makan ke, semua nak pakai QR. Kita nak tengok menu pun tak puas lah. Kita nak tengok sendiri kan, buku, ataupun nak tengok menu yang diberikan atas meja. Ini nak tengok menu kena pakai QR dulu. Sekarang ini dah mudah kan. Jadi macam itulah dengan transaksi tanpa tunai ini. Sebenarnya kita kena fikir di sebaliknya tu adalah untuk pencegahan penularan penyakit. Antara transaksi tanpa tunai ni, contohnya kita pakai kad kredit, kad debit, atau kita boleh guna juga aplikasi e-tunai ataupun aplikasi imbas dan bayar, iaitu QR lah Bukan apa, pembayaran secara elektronik ini tanpa kita nak sentuh duit dan sebagainya, mudah, cepat dan juga selamat. Dan kalau kita ambil cakna benda ni, sebenarnya ia boleh mencegah berlakunya penularan penyakit berjangkit antara pengguna dan juga peniaga. Jadi sama-samalah kita kita tak tahu penyakit ni datang dari arah mana, udara ke, makanan ke, sentuhan ke. Okey, jadi itu dia sedikit maklumat dan informasi yang dapat kita kongsikan dengan anda untuk waktu ini. Kita nak berhibur, kita ada lagu. Sebelum nak tunaikan lagu-lagu pilihan anda yang dah minta tu, sabar Aset, sekejap kita akan tunaikan lagu anda. Lagu Atmosfera Band, Hagi Maru, dan juga ini dia Joe Flizzo dengan lagunya Sang Saka Biru. Lain terus, hai hai KL, ini baru KL.

0: macam lambat lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
1: KLFM, ini baru KL.
2: Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami di KLFM. Ini baru KL, tepat pukul 11 pagi. Jadi kita dah buka ruang untuk anda yang dah minta lagu-lagu yang menjadi pujaan hati tu. InsyaAllah kita akan siarkan lagu-lagu pilihan anda sampai pukul 1 tengah hari nanti. Ada yang minta lepas geram siap-siap pun boleh juga. Itu kiranya macam dah tak tahan sangat menahan geram tu ya. Kejap nanti kita akan mainkan ataupun siarkan lagu-lagu yang menjadi pilihan hati anda. Boleh hantar kepada kami melalui wasabi kita, di medsos kita, di page KLFM Ini Baru KL. Yang baru mendengar kami, ada pilihan lagu ke? Nak 7 lagu boleh? Boleh, tak ada masalah. Anda boleh minta sekarang dan kita akan tunaikanlah lagu-lagu pilihan anda. Sekejap nanti ada lagu pilihan kawan kita Muaz Hafiz yang berada di Bukit Jelutong. Katanya saya nak dengar satu lagu ni, Sheila. Lagu daripada Nicky Ardila, Aku Tak Akan Bersuara. Boleh ke tidak? Kenapa? Susah sangat ke nak bersuara tu? Itulah kadang-kadang kita ni kan, bila bersuara kena marah, tak bersuara pun orang suruh bercakap. Macam mana? Jadi memendam perasaan. Okey, kejap nanti kita akan siarkan lagu pilihan awak. Ini pula lagu pilihan Hidayu yang berada di Pantai Hill Park. Nak dengar lagu It's Your Love daripada Gil. Sekejap nanti kita akan tunaikan lagu pilihan anda. Dan satu lagi, ini voice note yang dikongsikan oleh kawan kita Syamsul. Istimewa untuk orang yang tersayang katanya. Jomlah kita nak dengar apakah yang dikongsikan oleh Syamsul ini.
3: Assalamualaikum, Azila Ashura. Ini saya nak lagu Kita Ditadikan Jatuh Cinta daripada kumpulan Spring. Lagu ni khas untuk buat isi saya yang tersayang. Terima kasih banyak kerana jaga keluarga kita dan sabar menghadapi juga cabaran. Lagi-lagi kita menunggu zuriat masa tu. Lepas 7 tahun baru dapat anak. Sekarang anak kita dah 2 tahun umurnya. Alhamdulillah, baru sambut hari Ahad minggu lepas. Okey sayang, abang cintakan sayang sampai ke akhir-akhir abang. Terima kasih ya surah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amboi romantiknya abang sayang dekat ayang tau. Okey, dan kata Syamsul juga, saya nak tujukan kepada anak saya yang usianya 2 tahun tu, namanya sangat istimewa, Nur Sasabila Naura. Katanya kami berdua menunggu sangat lama untuk mendapat cahaya mata ini. Jadi semoga terhibur dengan lagu ini. Lagu daripada Spring, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Tentunya menerusi KLFM, Ini Baru KL.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Oi, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YPay.
0: Eh, awak ni asyik YPay je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YPay kalau ada MyTV.
0: Hah, MyTV? Ya, yeah, YPay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Jangan ke mana-mana. Ada lagi lagu selepas ini.

permintaan rakan-rakan kita yang menghantarkan pilihan anda menerusi wasabi kita ataupun di medsos kita. Terima kasih untuk anda semua. Tajuknya Kembali Terjalin. Baru-baru ini hari Sabtu, saya berkesempatan juga, kita kan petugas media ditugaskan untuk sama-sama memeriahkan konsert Grand Slam Unplugged 2 di Megastar Arena tu. Memang kita tengok, ya Allah ya Tuhan, dari Gen Z ada, Gen Y ada, Gen X ada, memberikan sokongan kepada Slam, terutamanya kepada Zamani untuk membuat persembahan lagu-lagu Zamani ataupun kumpulan Slam yang memang digilai dari dulu sampailah sekarang. Mungkin ada antara anda yang masih ingat tahun bilakah anda mula meminati kumpulan Slam. Zaman saya dulu, dia masih lagi menggunakan kaset side A, side B. Kalau side A tu mungkin kumpulan Slam, side B tu kumpulan UK. Adalah 10 buah lagu kan, dulu-dulu. Kita tak tahulah adik-adik kita sekarang, anak-anak kita ni tahu lagi tak bila kita sebut perkataan kaset tu. Sekarang ni semuanya hanya letak dekat telinga je, pilihlah, tekan je lagu apa yang kita mahukan. Cumanya nak cerita tentang Slam ini ataupun Zamani, kita pun tahu Zamani ni dulu tak berapa nak sihat, jalannya agak bongkok sedikit. Sampailah ada yang mempertikaikan dekat konsert tu, kenapa Zamani tak pulih-pulih, kenapa masih lagi bongkok. Lepas bila ditanya, media ni ajukan soalan kepada Abang Zamani kita, katanya dah sembuh dah, cuma habitnya. Sebab beliau ni sakit lama tau, sakit belakang, jadi terpaksa membongkok badannya. Bila dah terlalu lama bongkok, walaupun dah pulih, terbawa-bawa habit yang lama. Jadi sebenarnya masa konsert tu dah sembuh dah, cuma habit tu sentiasa bongkok. Jadi dia pun memang bongkok lah sentiasa. Cuma kita doakanlah semoga artis ataupun seniman tanah air kita diberikan kesihatan yang baik untuk mencari rezeki yang halal, menghiburkan kita semua. Tentu kita ada artis-artis ataupun selebriti yang kita minati, jadi dengan cara inilah untuk kita membantu mereka. Okey, jom kita nak tunaikan lagu seterusnya ini. Lagu pilihan kawan kita, ini daripada Ika Farhana yang berada di Selayang. Nak dengar lagu yang dinyanyikan semula Haziq Rosabi dan juga Ira Milpan dengan lagu Pandang-Pandang Jeling-Jeling. Okey, sekejap nanti kita akan siarkan. Juga Ijat Kampung, ini yang berada di Rombau, Nogori 9, nak dengar lagu daripada kumpulan Mei, tajuknya Sendiri. Dan Nana, okey, Nana ini berada di Nilai, ini banyak orang Nogori 9 ni dengar kita di RTM Klik, nak dengar lagu Pink bertajuk Family Portrait. Lain terus, hai hai KL, ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Itu adalah lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Jerat Percintaan. Lagu ini sekitar tahun 1996. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk anda semua yang mendengar KLFM. Ini baru KL. Saya Ashil Ashura di sini temani anda untuk hari ini, hari Rabu 24 Jun 2026. Sambil-sambil anda memandu ke mana destinasi anda untuk waktu ini, mungkin nak berjumpa dengan seseorang yang istimewa ataupun ada mesyuarat penting. Hari ni tak ada pula orang nak hantar kan, kena pula bawa kenderaan sendiri. Alamak, macam mana ni? Semoga selamat sampai lah . Waspada sentiasa. Ingat tu, nak kona ke kanan ke, belok ke kiri ke, nak berhenti ke, kena bagi signal terlebih dahulu. Jangan dah dekat baru nak bagi, kena jauh lah sikit supaya orang belakang tu tahu yang kita ni nak buat apa, nak kona ke, nak berhenti ke dan sebagainya. Okey, sebelum kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan lepas geram pukul 12:30 hari nanti, ada beberapa lagi lagu pilihan daripada anda. Ini permintaan Siti yang berada di Puchong, nak dengar lagu Nuha Bahrain, lagu bertajuk Malam-Malam. Okey, Zahara di Ceras, iaitu di Bandar Permaisuri. Sheila nak dengar lagu Silverchair, boleh tak? Wow, Zahara bukan main. Nak dengar lagu Silverchair, boleh, tak ada masalah. Dan ini dia lagu permintaan Black, nak dengar lagu Harry Khalifah bertajuk Abang Lori Tenonenonen. Lain terus, hai hai KL, ini baru KL.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Ada anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Selamat tengah hari Kuala Lumpur, 12.01 minit tengah hari untuk waktu ini. Lagu-lagu pilihan anda lepas geram telah pun tiba masanya. Dari sekarang sampai pukul 1 tengah hari nanti, semoga anda terhibur dan juga anda rasa puas hatilah bila lagu-lagu anda itu ditunaikan. Tak kisahlah seperti yang kita selalu beritahu kepada anda, geram tentang apa, geram dengan apa, geram dengan siapa, silalah minta lagu-lagu anda. Kan, kita ni kan berbeza. Ada orang geram, dia suka dengar lagu rock keras, lagu-lagu yang macam oi, memang headbanging punya lah kan. Ada orang bila nak lepas geram, tengah geram, dia akan dengar lagu yang santai-santai je, lagu yang layan gitu. Jadi terpulang kepada anda semua, terima kasih kerana terus mendengar KLFM. Ini baru KL untuk waktu ini, bersama-sama dengan saya Ashila Ashura. Dan semestinya sekejap nanti kita nak kongsikan juga berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Ada yang frust menongging katanya England tak dapat nak skor apa-apa. Hari ni saya pakai jersey England lah kan. Tak kisahlah, yang penting pasukan yang kita suka tu dapat marah ke peringkat yang seterusnya. Bola tetap bola, hidup kita kena teruskan. Jadi nak tunaikan lagu pilihan kawan kita ini, daripada Sifu yang berada di Klang, nak dengar lagu Ekspedisi. Lagu ini digabungkan, ada tiga tajuk dalam satu lagu ini, iaitu lagu Cekal, Hijau Bumi Tuhan dan juga Bukan Milik Aku, serta permintaan daripada Papa Americano nak dengar lagu OAG, Knock City. Okey, terus layan tentunya bersama-sama kami. Hai hai KL, ini baru KL.

0: Lagu Lepas Geram.
1: Itu adalah lagu Ziana Zuin dengan lagunya Kemelut di Muara Kasih. Baru saja anda dengar menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL. Terima kasih untuk anda semua yang mendengar kami ketika ini. Ada yang bekerja di pejabat. Okey, antaranya ini namanya sekejap saya kena tengok balik namanya siapa ni yang sedang mendengar KLFM. Ita. Okey, terima kasih Ita. Ita kata saya dari Bandar Saljana Putra. Tengah hari ni saya rasa mengantuk sikit lah Sheila. Dekat pejabat ni sambil ketuk-ketuk keyboard, mata ni layu je rasanya. Boleh tak saya nak minta lagu Lepas Geram? Lama tak dengar lagu Teguh dari pada Search. Okey, insyaAllah kalau sempat. Dan juga kita nak tengok susunan yang diminta oleh kawan-kawan kita. Kalau ada ruang, saya akan siarkan lagu pilihan Ita dari Bandar Saljana Putra. Okey, Mak Barber di Jalan Raja Bot juga, terima kasih kerana mendengar KLFM untuk waktu ini. Kita nak ucapkan selamat tengah hari juga kepada kawan kita ini. Okey, sekejap. Namanya Syafa Wana. Okey, nak dengar lagu Sabrina Leonor. Okey, sekejap lagi insyaAllah kita akan siarkan lagu pilihan awak. Terima kasih juga kepada siapa ni. Kita sebab mereka ni dia tak letak nama tau. Kita kena tengok profil dulu. Okey, Afis Abdullah, terima kasih juga kerana mendengar KLFM untuk waktu ini. Dan kita nak tunaikan lagu pilihan seterusnya ini. Okey, lagu daripada, okey, ini permintaan daripada Ira dan juga Ima yang berada di Johor Bahru. Dengar KLFM melalui RTM Klik. Terima kasih abad banyak nak dengar lagu daripada The Rock, Kamu, Kamulah Syurgaku. Dan ini Ina dan Safi'i nak dengar lagu daripada Aisyah, Cinta Beralih Arah. Dan juga Meme yang berada di Pengkalan Cepa nak dengar lagu ini. Lagu daripada kumpulan Search dan juga Wings dengan lagunya Gemuruh. Okey, 12.28 minit tengah hari untuk waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar Hai Hai KL. Ini baru KL.

Itu dah lagu daripada Aisyah, Cinta Beralih Arah. Sekitar tahun 1995, baru saja anda dengar menerusi Hai Hai KL, Ini Baru KL. 15 minit lagi ke pukul 1 tengah hari. InsyaAllah selepas ini rakan setugas Syak ataupun Syahir akan temani anda menerusi Nadi Kota KL bermula 1 tengah hari hingga pukul 4 petang nanti. Dan terima kasih untuk anda bersama saya Ashila Ashura bermula 10 pagi tadi hingga pukul 1 tengah hari ini.

0: yang pun ambil sabar yang tunggu. Comel je di atas motor tu, tunggu walaupun panas ke apa, tetapi kasih sayang seorang ayah itu memang tidak ada tandingannya sampai ke syurga, insya-Allah.
1: Mungkin perkataan dek, abah sayang awak, ayah sayang awak itu mungkin kurang sikit daripada mulut mereka. Dia kan malu ego tu. Tapi sebenarnya kalau kita tengok ayah-ayah kita kan, menyediakan semua benda cukup untuk kita, itulah sebenarnya tanda kasih sayang.
2: Betul. Ayah-ayah kita di luar sana, pejuang-pejuang ringgit kita, biasa ayah keluar pagi-pagi cari nafkah. Ada yang kata tak dapat dengan ayah sebab jarang jumpa ayah, tapi hargailah. Kadang-kadang cuba tanya, ayah dah makan ke? Betul. Oh, sihat ke? Kan?
1: Kadang-kadang ayah-ayah ni nonchalant.
3: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Berdekatkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL, 6 pagi hingga 10 pagi.
4: KL Sama Tak Serupa.

0: Warga kota, jom bersama-sama kita jayakan kempen kita semula kebangsaan 2026 demi merealisasikan usaha menjadikan Malaysia yang lebih hijau, bersih dan lestari. Bertemakan daripada sisa kepada sumber, kempen ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ngakoming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 24 Jun 2026 ini bertempat di Wow Plaza Lalaport, Bukit Bintang City Center, Kuala Lumpur. Jangan lupa tahu, jumpa anda di sana.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada semuanya yang menemankan kami di waktu ini, KLFM. Dan saya Syah menemani untuk edisi pertemuan 24 Jun 2026 bersama 8 Muharram 1448 Hijri. Terima kasih kepada rakan saya Syah ataupun Syila yang pun menemani anda semua Kuala Lumpur dalam Hai KL. Dan insyaAllah sebagai panduan bersama masuk waktu salat fardu Zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada hari ini ialah pada pukul 1.18 tengah hari. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur kepada muslimin dan muslimat.
2: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
3: Moment tu macam mana? Kita tak ada ambil video, tetapi setiap hari ayah dayang pun ambil sabar yang tunggu. Comel jadi atas motor tu tunggu walaupun panas ke apa, tetapi kasih sayang seorang ayah itu memang tidak ada tandingannya sampai ke syurga, insya-Allah.
4: Mungkin perkataan dek, abah sayang awak, ayah sayang awak itu mungkin kurang sikit daripada mulut mereka. Dia kan malu ego tu. Tapi sebenarnya kalau kita tengok ayah-ayah kita kan, menyediakan semua benda cukup untuk kita, itulah sebenarnya tanda kasih sayang.
5: Betul. Ayah-ayah kita di luar sana, pejuang-pejuang ringgit kita, biasa ayah keluar pagi-pagi cari nafkah. Ada yang kata tak dapat dengan ayah sebab jarang jumpa ayah, tapi hargailah. Kadang-kadang cuba tanya, ayah dah makan ke? Betul. Oh, sihat ke? Kan?
4: Kadang-kadang ayah-ayah ni nonchalant.
6: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Rentakkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: Selamat tengah hari hingga 4 petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL.
2: Nadi Kota KL. Baiklah, nanti kita ke KL. Waktu ini bertemankan Syak. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk semuanya yang bertemankan kami di KLFM. Menemani waktu tengah hari ini dengan hidangan barangkali yang sedang menjamu selera. Teruskan menjamu selera, nikmatinya sebaiknya. Dan sebelum kita bersama lagi dalam Nadi Kota KL hingga pukul 4 petang nanti, saya nak kongsikan berkenaan dengan keputusan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, di mana perlawanan antara Portugal bertemu dengan Uzbekistan, Portugal menang 5-0. England bertemu dengan Ghana 0-0. Suri, manakala Panama bertemu dengan Croatia, Croatia menang 1-0. Dan terkini, iaitu Colombia menentang dengan Republik Kongo, Colombia 1-1. Yang menariknya, ini dia perlawanan antara England dan juga Ghana. Kerana ada saya nak kongsikan, iaitu Bomo Ghana mahu santet Harry Kane dan mengaku pernah cederakan lutut Ronaldo. Seorang lelaki yang dikenal sebagai Nana Kwano Bonsam dilaporkan telah berjanji untuk mengenakan sumpahan terhadap Kapten England Harry Kane menjelang perlawanan antara Ghana dan juga England. Mungkin disebabkan ini berlakunya keputusan seri England dan juga Ghana. Itu dia sedikit berkenaan dengan bola. Katanya yalah, kadang-kadang ada yang menggunakan kosong mistik dan sebagainya. Tapi apapun, bola tetap bola. Yang menang kita raikan, yang kalah kita cuba berikan semangat yang sebaiknya. Yang pasukan England, penyokong pasukan England, jangan kecewa kerana masih lagi berpeluang untuk mengungguli kumpulan L untuk Piala Dunia pada kali ini. Okeylah Kuala Lumpur, yang sedang memandu hati-hati di jalan raya, yang sedang perjalanan pulang ke pejabat, mungkin tengah menghantar anak ataupun pulang menghantar anak dan sebagainya, diharapkan semuanya dalam keadaan lancar. Kita doakan mudah-mudahan hari ini hari yang memberikan kebahagiaan. Walaupun kita penat, walaupun kita tertekan dengan kehidupan kita, itu adalah asbab, itu adalah adat. Dan hidup ni perlu bersusah-susah untuk kita menikmati kesenangan. Okey, kepada semua yang senang abang-abang kita, abang-abang rider kita, hati-hati juga di jalan raya. Dan ini dia untuk anda semua, abang-abang rider kita, sebuah lagu nyanyian pada Dato' Awi, 1570, menghiasi waktu ini dalam Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Then we turn to the spot close.
1: Aksi dramatic, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Bola Kuala Lumpur, terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk yang baru saja bertemankan kami. Ini yang sedang memandu tadi, mungkin lagu yang didengari tadi, iaitu Toko Drift, memberikan sedikit rasa semangat untuk pulang ke ofis masing-masing. Apa pun, jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook kami di KLFM, ini berkuel. Tidak lupakan juga untuk bersama kami di TikTok kami di KLFM Official. Dan saya harapkan dapat sama-sama kita like, share dan kongsikan kebaikan yang kami kongsikan juga di Facebook kami. Antaranya yang kami kongsikan, ini dia berkenaan dengan Uji Bakat Bintang Kecil 2026, di mana anak-anak dan adik-adik boleh hadir ke uji bakat bagi menyalahkan bakat menjadi seorang penghibur dan mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jangan lupa datang dan bawa borang pendaftaran. Okey, yang akan berlangsung pada 4 Julai hari Sabtu 2026, 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Perikota Media. Dan syarat-syarat uji bakat itu, syarat-syarat uji bakat penyertaan terbuka pada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur 7 hingga 12 tahun. Peserta tidak pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial ataupun rasmi. Bawa bersama salinan My Kit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan juga borang penyertaan semasa pendaftaran. Peserta membawa minus one sendiri, format MP3, WAV dalam bentuk pendrive ataupun CD. Dan 10 yang terbaik akan ke peringkat saringan pada 5 Julai 2026, hari Ahad. Dan keputusan panel juri adalah muktamad. Okey, ada yang bertanya bagaimana untuk mendapatkan borangnya. Ini dia borang telah kita upload di Facebook kami. Jadi boleh lihatlah dan isikan sebaiknya sebelum hadir pada sesi uji bakat Bintang Kecil 2026. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Okey, sekarang kita nak dengarkan pula. Ini dia Music Express, 30 minit muzik tanpa henti. Semestinya di negeri Kota KL. Ini baru KL.
3: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
4: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
3: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express, Nana di Kota KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Momen tu macam mana? Kita tak ada ambil video, tetapi setiap hari ayah dayang pun ambil. Sabar yang tunggu comel je di atas motor tu, tunggu walaupun panas ke apa, tetapi kasih sayang seorang ayah itu memang tidak ada tandingannya sampai ke syurga, insya-Allah.
2: Mungkin perkataan dek, abah sayang awak, ayah sayang awak itu mungkin kurang sikit daripada mulut mereka. Dia mungkin malu ego tu. Tapi sebenarnya kalau kita tengok ayah-ayah kita kan, menyediakan semua benda cukup untuk kita, itulah sebenarnya tanda kasih sayang.
3: Betul. Ayah-ayah kita di luar sana, pejuang-pejuang ringgit kita, biasa ayah keluar pagi-pagi cari nafkah. Ada yang kata tak rapat dengan ayah sebab jarang jumpa ayah, tapi hargailah. Kadang-kadang bertanya, ayah dah makan ke? Betul. Oh, sihat ke? Kan?
2: Kadang-kadang ayah-ayah ni nonchalant.
3: Nonchalant.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Dekatkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL, 6 pagi hingga 10 pagi.
3: 30 minit lagu tanpa henti. Music Express.
4: Baik, Music Express telah pun berlalu. Dan terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani kepada semuanya yang mendengarkan waktu ini di Radio Kota KL bertemankan Syam. Untuk edisi hari ini, pertemuan 26 hari bulan Jun 2026 bersama dengan 8 Muharram 1448 Hijriah. Okey, sebagai panduan, hari esok 9 Muharram ialah hari Tasu'a, dan hari Ashura pula pada hari Jumaat. Jadi ada yang mengambil peluang untuk berpuasa esok. Mudah-mudahan kita cuba memperbaiki diri kita, amalan kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim. Okey, yang penting sekali, perbuatan baik kita itu pastinya ada ganjaran yang terbaik yang kita akan dapat. Bukan sekarang, mungkin akan datang, dan mungkin juga di hari kemudian. Itu paling penting sekali. Jadi Kuala Lumpur, untuk semuanya, kita harapkan mudah-mudahan di waktu Piala Dunia Bola Sepak ini kita menyusun waktu tidur kita. Kerana penting untuk kita menyusun waktu tidur kita, disebabkan ada yang pergi masuk pejabat dalam keadaan yang menghantuk, melampau. Tak apa, kerana di RTM kita ada siaran ulangannya, siaran tertunda. Yang tadi kita terlihat ialah perlawanan antara England bertemu dengan Ghana di Sukan Plus. Okey, untuk pertemuan hari Khamis ni, 25 Jun, kita akan bersama, ini dia pasukan yang akan bertanding untuk kumpulan Grup B, iaitu New Zealand bertemu dengan Kanada, Bosnia Herzegovina bertemu dengan Qatar, dan juga Scotland bertemu dengan Brazil, sementara Morocco bertemu dengan Haiti. Perebutan masih lagi terbuka untuk kesemua pasukan melayakkan diri ke pusingan playoff kalah mati. Jadi jangan lupa untuk ikuti di TV OK, di Sukan Plus dan juga ATM Click. Betul-betul percuma. Ayo kita nak dengarkan waktu ini lagu pada nyanyian Floor 88 featuring Nami. Ini dia, Kong Kali Kong, menemani dalam Radio Kota KL. Ini baru KL.

yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Itu dia lagu yang dinyanyikan oleh Ali Tera Rosa, Kasih. Sebuah lagu yang menceritakan tentang kasih sayang. Maklumlah tengah-tengah hari ini, itulah tanda kasih sayang. Ayah mengantar anak-anak ke sekolah, ibu menyediakan masakan, adik melipat kain dan sebagainya. Itulah sebagai tanda kasih sayang. Tanggungjawab yang diutamakan dalam mendidik, membesarkan anak-anak itu adalah lumrah, dan harapnya segala beban, segala kepayahan itu mendapat balasan yang baik. Untuk anak-anak semua, hargailah jasa ibu ayah anda. Baiklah, pada pukul 3 petang nanti kita akan dengarkan Radio Visual Business. Jom dengar perkongsian daripada Nasiruddin bin Hasan, iaitu owner Syed Lambak, mengenai perjalanan dan kejayaan membangunkan jenama makanan yang semakin dikenali ramai. Pada pukul 3 petang nanti secara live di RTM Klik, juga live streaming di muka buku KLFM. Untuk kali ini, Radio Visual Business diterbitkan oleh Ashila Shura, dan tim dia ialah Alif Aiman. Syed Lambak, no one like us, itu dia tagline-nya. Okey, Kuala Lumpur, sekali lagi untuk sama-sama ikuti kami di media sosial kami, di KLFM Media BKL, di KLFM Official. Dan waktu ini kita bersama dalam TikTok KLFM. Baik, saya nak raikan sahabat-sahabat saya yang memberikan ucapan di muka buku. Itu sahabat-sahabat saya sebutkan nama saja ya. Nak baca dipanjang sangat ni. Okey, Ramli, Ramli. Okey, Siti Janatul Rahim Janah Hasbiah Talib. Yang ini berada di kejauhan Australia katanya. Muhammad Muhaimin, okey, Al-Azmi, Azim Nadia, Amiruddin. Ini dia semuanya sahabat-sahabat yang sentiasa memberikan sokongan pada kami KLFM Universiti KL. Waktu ini dalam di kota KL, kita nak terus dengarkan lagu pada nyanyian pada Hail Husaini dan juga Nadira. Peluk KLFM Universiti KL.

0: calls.
1: Okay.
2: Gol yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, itu je teaser perkenaan Piala Dunia 2026 Gol Dunia RTM yang disampaikan disiarkan pada pukul 6 petang hingga 7 petang nanti. Dan seketika nanti pukul 3 petang, tepat 3 petang, Radio Visual Business, kita dengarkan perkongsian bersama Nazirudin bin Hassan on Syah Lambak mengenai perjalanan dan kejayaan membangunkan jenama makanan yang semakin dikenali ramai, iaitu dengan boleh ikuti secara live streaming di muka buku kami, juga ikuti di RTM Klik. Penerbitnya ialah Sheila Syurah dan juga tim dia, Alif Aiman. Syah Lambak, No One Like Us. Okey, kita nak terus berhibur waktu ini dengan lagu The MWA, nyanyian pada Dola. Nadi Kutu KL, ini baru KL.

0: KL FM. Ini baru KL.
1: Mon Kiara, bingit, dengar KL FM. Radio nombor 1

Hai, assalamualaikum semua. Saya Chef Nasir. Saya adalah pengasas dan pengusaha branding Senombak. So, saya sekarang menjalankan bisnes makanan dan minuman yang berunsurkan makanan berjenis seafood. Lokasi perniagaan saya ada di Keramat AU3, Kuala Lumpur. Beroperasi pada pukul 6 petang sehingga 12 malam. Okey, saya memulakan bisnes makanan ni sebab saya sebenarnya nak mencari rezeki yang halal. Maksudnya, saya bermula dari benda yang bersih lah. Saya mulakan dari benda yang bersih. So, saya ingin sharekan dengan masyarakat ni saya punya seni saya dalam masakan. So, itulah tujuan utama saya untuk menjalankan bisnes yang dijalankan sekarang ni. So, inspirasi masak bermulanya saya dalam bidang masakan ni, dia bermula daripada arwah mak saya. So, arwah mak saya ni dia memang suka memasak. So, dia gembira bila melihat orang-orang yang menikmati masakan dia. So, kat situ inspirasi saya lah daripada mak saya. Mak dan saya dulu pun meniaga kuih di tepi jalan daripada bulan puasa. So, kat situ saya dapat inspirasi lah. Bermulanya saya minat dalam bidang masakan. Okey, modal permulaan untuk berniaga saya ni, saya bermula daripada, asalnya saya daripada makan gaji. Daripada makan gaji tu saya simpan duit tu sikit, saya bermula daripada kecil. Berniaga di tepi jalan, lepas tu sewa atas tumpang tapak di kedai orang. Kat situ saya mengumpul, saya modal saya sedikit-sedikit dan hari ni saya dah berjaya membuka satu kedai makan yang agak selesa. Okey, cabaran bagi peniaga-peniaga macam saya ni adalah modal pusingan. Modal pusingan ni kadang-kadang cukup. Tengok dalam keadaan lah. Kalau keadaan dia macam contohnya bulan tu hujan je kan. So, customer kurang. Kat situ kita nak kena fikir macam mana kita nak rolling duit tu sehingga duit tu tak putus. So, kat situ kita kena ada satu menu istimewa yang macam saya akan create satu menu yang jam sale. Jam sale tu maksud dia yang satu hari tu kita boleh dapat banyak untuk cover untuk hari-hari yang tak ada orang tu. Kat situ lah saya berfikir sampai ke situ lah untuk macam mana saya nak modal pusingan saya tu tak putus. Okey, cabaran dalam bisnes ni memang ada cabaran lah. So, cabaran saya yang buat masa saya pindah sini ni, saya nak kena bersaing dengan peniaga-peniaga yang lain yang dah lama meniaga di sini. Yang dah meniaga 20 tahun, 30 tahun. Dan saya pula baru masuk ke tempat ni. So, saya mencari idea macam mana saya nak tackle masyarakat di sini untuk datang dan menikmati masakan saya. Cabaran lain macam biasa lah. Barang akan turun tu dia kurang. So, dia naik tu dia banyak. So, kat situ kita kena berfikir macam mana kita nak buat yang menu tu agak-agak tidak mengganggu kita punya keuntungan. So, kita lock satu harga tu untuk masa yang akan datang barang tu akan naik. So, barang tu akan naik je lah. Nak turun memang susah lah. Okay. Dari bab strategi pula, saya ni dah dalam bidang ni dah lama. So, saya punya kenalan saya dan pelanggan saya pun masih lagi mengikuti saya. Masih saya juga ada follower saya lah. Okay. Buat masa sekarang ni, sistem kita ni canggih sebenarnya dan memudahkan kita untuk memasarkan pada strategi daripada medsos. Lepas tu ada apps yang delivery hantar makanan, contohnya macam Foodpanda, macam GrabFood, macam ShopeeFood dan Misi. Dia akan memudahkan lagi kita untuk memasarkan kita punya produk. Okey, dalam dari segi strategi yang lain pula, kita customer saya ni jenis yang promosi daripada mulut ke mulut. Contohnya A tu pergi ke B, B tu pergi ke C. So, kat situ kita punya pemasaran tu akan lagi bertambah berkembang. Pencapaian saya yang membanggakan buat masa saya punya kehidupan lah. Sebelum ni saya dah buat satu brand yang agak viral di satu semenanjung, iaitu Burger Bite. So, kat situ mungkin saya punya rezeki tak berpanjangan di Burger Bite. So, saya sudah standby lagi satu produk
yang saya jalankan sekarang ni, iaitu Selambak lah. So Selambak ni saya punya produk ni, saya pun tak jangka dia tak jangka juga daripada crowd dia tu akan bertambah. So sekarang ni saya dah berniaga brand Selambak ni dah masuk 10 tahun. So customer masih lagi berulang-ulang kembali ke kedai saya untuk menikmati makanan yang Selambak ni lah. So kat situ bagi saya benda yang sangat membanggakan saya lah, bila bisnes kita ni berpanjangan dan customer makin bertambah ramai. Okay, setiap perniagaan mesti ada plan masa depan. So saya sebagai pengasas pada Selambak ni, saya ingin memasarkan lebih luas lagi makanan yang saya cipta ni. Contoh dia macam ni. So kat sini kita punya plan, next plan adalah untuk membuat retail. So kita akan nak pergi ke pasaran runcit. So kat sini sebenarnya saya banyak permintaan daripada geng-geng hiking yang nak masak di dalam hutan. So dia orang tak perlukan dapur ataupun bahan-bahan api untuk masak. So benda ni adalah ready made. So ready made dia orang boleh terus makan bila sampai di hutan. So kita orang ada banyak order lah daripada kawan-kawan pemancing daripada laut. So dia orang pergi ke laut mancing dan terus menggunakan buah yang telah dia retort ni. Itu adalah plan Selambak yang masa akan datang. Okey, perancangan kita masa depan adalah untuk kita nak buat satu franchise. So dalam franchise ni memerlukan modal yang agak besar lah. So sekarang ni saya ada dua outlet yang mengambil barang dengan saya dan membeli saya punya label lah. So kat situ kita tak panggil franchise lah, kita panggil licensing. So sekarang ni kita ada, maksud saya ni sudah ada 3 branch lah di sekitar Lembah Kelang. Dan itu adalah masa depan kita, nanti kita akan, kalau boleh kita nak buka besar lagi lah. Maknanya dalam di seluruh Semenanjung. InsyaAllah makanan ni akan, insyaAllah akan disukai oleh semua bilangan kaum. Okay, nasihat saya pada usahawan-usahawan muda yang berminat dalam bidang F&B ni. So nasihat saya adalah kekuatan lah. Kekuatan tu maksudnya daripada mental, fizikal, mesti kuat. So kat situ adalah cabaran kita yang paling utama lah dalam dalam bidang perniagaan ni. Kalau hari ni tak ada customer, jangan esok tak berniaga. So berniaga je, terus je. Fikir macam mana kita nak memasarkan kita punya produk. Kepada saudari dan saudara yang di luar sana, kalau nak rasa menikmati art seni saya memasak, so bolehlah datang ke Selambak AU3 dan satu lagi branch lagi di Shah Alam. Dan insyaAllah kami akan buka lagi di Kajang dan Bangi. Kalau kita nak mengikuti kami daripada medsos, media sosial, boleh ke Selambak Keramat AU3 di Instagram. Serupa juga Selambak AU3 di TikTok dan Selambak Official di Facebook.

0: Baru KL.
1: Cerita apa hari ini?
2: Baiklah, cerita apa hari ini dalam Nadi Kutu KL tak berkongsi berkenaan dengan ini dia, lesen B percuma untuk pelajar B40. Berita baik buat pelajar sekolah daripada keluarga B40, program My Lesson B2 Sekolah, My B2S 2026, menyelesaikan seramai 60,000 pelajar untuk memperoleh lesen motosikal kelas B2 secara percuma dengan peruntukan sebanyak 18.5 juta. Dan sebenarnya ini adalah satu inisiatif hasil kerjasama JPJ dan KPM bagi tujuan untuk memperkukuhkan budaya keselamatan jalan raya, meningkatkan kompetensi kesedaran dan juga pematuhan undang-undang jalan raya serta membantu pelajar mendapatkan lesen memandu secara sah dan juga selamat. Dan program ini bukan saja meringankan beban keluarga, malah melahirkan generasi penunggang yang lebih berhemah dan bertanggungjawab di jalan raya. Itu je cerita apa hari ini. Lesen B2 percuma untuk pelajar B40. Untuk semua Kuala Lumpur, ambillah, rebutlah peluang ini sebaik-baiknya. Kerana apa, kita perlukan untuk keselamatan ini, untuk anak-anak kita juga. Ada peluang ni, gunakan peluang sebaiknya. Itu dia cerita apa hari ini.
1: Cerita apa hari ini?

Itu je lagu Nuri menemani waktu ini di Nadi Kota KL. Ada yang nak menjadi Nuri ke? Menjadi Nuri boleh berterbangan bebas dan sebagainya. Itulah kehidupan kita sebenarnya. Kadang-kadang kita nak bebas. Sebenarnya bila sebut tentang kebebasan ini, ianya tertakluk kepada banyak tanggungjawab. Walaupun bebas, tetapi kita masih lagi adab, sopan dan juga dengan tata cara yang harus kita ikuti. Baiklah, okay, KLFM, ini baru KL. Kita nak kongsikan pada kali ini berkenaan ini dia sedikit berkenaan dengan Piala Dunia, di mana debaran semakin memuncak dan bermulanya aksi penentuan kumpulan pelanan terakhir bagi kumpulan A, B dan C, di mana rata-rata pasukan kini berada dalam situasi hidup atau mati untuk merebut tiket ke pusingan 32 terbaik. Dan saingan di kumpulan A masih lagi terbuka luas. Setakat ini hanya Mexico yang boleh bernafas lega selepas mengesahkan kemarahan. Ini bermakna perebutan kini tertumpu kepada Korea Selatan, Czechia juga Afrika Selatan. Dan ketiga-tiga pasukan ini wajib mempamerkan aksi yang terbaik untuk mara, sama ada sebagai naib juara kumpulan maupun memburu salah satu daripada 8 slot tempat ketiga terbaik. Manakala kumpulan B, senarionya cukup mendebarkan kerana semua pasukan masih ada peluang untuk layak di atas kertas. Kanada dan Switzerland memiliki kelebihan kerana mereka hanya perlukan sekurang-kurangnya satu mata untuk selamat. Namun bagi Bosnia dan juga Qatar, misinya cukup getir. Mereka tiada pilihan lain selain wajib menang besar untuk mencerahkan peluang ke peringkat seterusnya. Dan akhir sekali, untuk kumpulan C, Haiti secara rasminya telah putus singkir. Dan aksi mereka menentang Maghribi pada esok hanya sekadar pelengkap jadual. Tetapi saingan sebenar kumpulan ini melibatkan perebutan tiga penjuru, Brazil, Maghribi dan juga Scotland. Masing-masing masih mempunyai peluang yang sangat realistik untuk mara. Persoalannya, siapakah yang akan tersyukur di garisan penamat? Okey, sebagai makluman juga, ini dia pasukan-pasukan yang telah pun tersingkir daripada Piala Dunia. Kita lihat, iaitu tadi kita telah sebutkan Haiti, kemudian pasukan mana ya? Kita tengok Haiti, Panama, Uzbekistan, Jordan, juga Tunisia dan Turki. Itu dia pasukan-pasukan yang telah pun tersingkir pada Piala Dunia 2026 kali ini. Yang mara, tahniah diucapkan, penyokong-penyokong mestinya gembira dengan kemenangan-kemenangan pasukan yang disokong. Jadi terima kasih banyak-banyak yang terus ikuti perkembangan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 di RTM, di Sukan Plus dan juga di TV. Okey, baiklah, ini dia. Ada sahabat kita ni, dia kata dia nak ucapkan selamat hari lahir buat manager kepada penyanyi Kai Bahar. Katanya happy birthday Abang Jai, okay, Rizal Yasin. Dan happy birthday juga pada semua, selamat lahir kepada semua yang mendengar kami di KLFM waktu ini. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, murahkan rezeki, keberkatan dunia dan juga akhirat. Ayo kita dengarkan kini nyanyian pada Kai Bahar, Luluh. Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Junior RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, dan setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

FM bersama dengan EJ. InsyaAllah kita akan masukkan berkenaan dengan satu bisnes, iaitu Dekons Popcorn dengan Puan Amy Liana Johari. Jadi jangan ke mana-mana, 5.30 minit petang nanti dalam Biz On Air. Juga pada pukul 6 hingga 7 petang nanti kita akan dengarkan juga perkongsian gol dunia RTM bersempena dengan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi saya ingin mengundurkan diri waktu ini hingga kita bertemu lagi. Ampun maaf dipinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita bertemu lagi, selamat petang, Kuala Lumpur.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Moment tu macam mana? Kita tak ada ambil video, tetapi setiap hari ayah dayang pun ambil. Sabar yang tunggu comel jadi atas motor tu, tunggu walaupun panas ke apa, tetapi kasih sayang seorang ayah itu memang tidak ada tandingannya sampai ke syurga, insya-Allah.
2: Mungkin perkataan dek, abah sayang awak, ayah sayang awak itu mungkin kurang sikit daripada mulut mereka. Dia mungkin malu ego tu. Tapi sebenarnya kalau kita tengok ayah-ayah kita kan, menyediakan semua benda cukup untuk kita, itulah sebenarnya tanda kasih sayang.
3: Betul. Ayah-ayah kita di luar sana, pejuang-pejuang ringgit kita, biasa ayah keluar pagi-pagi cari nafkah. Ada yang kata tak rapat dengan ayah sebab jarang jumpa ayah, tapi hargailah. Kadang-kadang cuba tanya, ayah dah makan ke? Betul. Oh, sihat ke? Kan?
2: Kadang-kadang ayah-ayah ni nonchalant.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Rentakkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali semula si Duri EJ menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Rabu. Yang pastinya, Rabu kenapa kena gebu kan? Bermula pukul 4 petang ini, sekarang ini sampai pukul 8 malam. Hari ini bertarikh 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih DJ Shark yang telah bersama dengan anda. EJ doakan anda juga dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat. Hendaknya insyaAllah dah. Kalau di Kuala Lumpur nampaknya cuaca baru sahaja lepas hujan . Jadi berhati-hati kepada anda yang nak buat pergerakan pulang sekejap lagi. Pulang ke destinasi ataupun ada tempat-tempat yang ingin dituju. Sambil-sambil terus layan KL FM. Sekarang ni masih lagi di pejabat kan? Jom kita terus layan lagu-lagu yang telah EJ susun atur untuk pendengaran anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Termasuk lagu ini. Ya, bertepatan lah dengan segmen kita kenangan lalu Kuala Lumpur . Lagu berjudul Memory, Datuk Sheila Majid. Jom terus layan. Ini baru KL.

0: Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Jauhkan road, jauhkan road, jauhkan road, jauhkan road. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Ha, siapa di hatimu? Hanya anda saja yang tahu. Siapakah seseorang istimewa yang ada di hati anda? Okey, diadakan kami di KLFM juga mempunyai tempat di hati anda sampai bila-bila. Terutama menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur yang akan bersama anda dengan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu memori yang boleh mengimbau kenangan-kenangan anda. Okey, waktu sekarang dah pukul 4.26 minit petang. Belum boleh clock out lagi . Pukul 4.30 minit petang nanti baru boleh balik lah. Hari ni macam mana cuaca menerusi Map Malaysia jangkaan di belah petang? Di Kuala Lumpur nampaknya ribut petir di beberapa tempat. Namun malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan maksimum 34 darjah Celsius. Okey, cuaca yang tidak menentu dengan bahang bolanya, dengan bahang makan duriannya kan. Jadi tolong jaga kesihatan anda. Dan kepada anda yang nak memandu kenderaan, semoga anda bersedia mental dan emosi anda. Walaupun jalan pulang itu jalan yang biasa, namun kadang-kadang sesuatu yang berlaku di pejabat mengakibatkan emosi itu terbawa-bawa sekali sampai ke dalam kenderaan . Tak nak macam tu tau. Sambil-sambil terus saya kerangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Kena Sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Moment tu macam mana? Kita tak ada ambil video. Tetapi setiap hari ayah dayang pun ambil. Sabar yang tunggu. Comel je di atas motor tu. Tunggu walaupun panas ke apa. Tetapi kasih sayang seorang ayah itu memang tidak ada tandingannya. Sampai ke syurga, insyaAllah.
3: Mungkin perkataan dek, abah sayang awak, ayah sayang awak, itu mungkin kurang sikit daripada mulut mereka. Dia mungkin malu ego tu. Tapi sebenarnya kalau kita tengok ayah-ayah kita kan, menyediakan semua benda cukup untuk kita, itulah sebenarnya tanda kasih sayang.
4: Betul. Ayah-ayah kita di luar sana, pejuang-pejuang ringgit kita, biasa ayah keluar pagi-pagi cari nafkah. Ada yang kata tak rapat dengan ayah sebab jarang jumpa ayah. Tapi hargailah. Kadang-kadang cuba tanya, ayah dah makan ke? Betul. Oh, sihat ke? Kan?
3: Kadang-kadang ayah-ayah ni nonchalant.
4: Nonchalant.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Redapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: FM. Memang lain macam. Ini baru KL.
1: Ya, KL FM, ini baru KL menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Selamat memulakan perjalanan kepada anda yang baru masuk kenderaan. Berhati-hati ya. Jangan lupa untuk kunci pintu sebagai tanda keselamatan. Baik, sebagai panduan juga muslimin dan muslimat solat fardu asar di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 4.44 minit petang. Dan anda akan terus bersama dengan EJ, menemani EJ sampai pukul 8 malam. Kita layan lagu ini, Mengapa Sepi Tanpa Berita. Kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: KL Santai.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang masih bersama dengan EJ dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Dan EJ mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat. Dan sekejap lagi, tepat pukul 5 petang, kita dapat ikuti utama 5 petang. Dan terus bersama dengan EJ untuk terus EJ menemani anda menerusi Kenangan Lalu Kuala Lumpur.

Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

Assalamualaikum, saya Muslih Ramli. Legenda takkan pernah mati, hanya menunggu untuk dikenang semula. Setiap petang dalam slot artis legend kenangan lalu Kuala Lumpur, kita hidupkan semula memori emas. Tiga lagu artis legend akan kita putarkan khas jam 5.15 petang. Jadi, jangan lepaskan peluang. Biar memori lama menjadi teman perjalanan balik kerja anda sampai ke depan pintu rumah. Dengarkan artis legend KLKL hanya di KLFM. Ini

0: כנעל לנו, כואל לנו פה, לא פעם פתם, אם גלם פעם מלאם.
1: Baik, baru saja berlalu kita telah dengarkan tiga lagu secara back to back. Lagu artis legend untuk hari ini, kumpulan Restu. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu itu tadi. Mungkin lagu-lagu itu dapat memberikan anda memory kembali sewaktu anda dulu-dulu ke kan, dengar lagu tu sewaktu anda kecil ke, ataupun memang dah dewasa sekarang ni pun tetap dewasa juga. Tapi tidak, tidak dengan menua ya. Kalau tua pun apa salahnya kan. Baik, sekarang pun dah pukul 5.30 minit petang. Tiba masanya untuk kita dengarkan.
2: Kami bawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air. Keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Okey, itu dia, kita akan bersama menerusi Biz On Air pula. Hari ini kita akan bersama dengan seorang pengusaha, usahawan popcorn yang diberi nama D-Corns. Sesuai sangatlah ni kan, sambil-sambil anda tengok bola tu kan, Piala Dunia, sambil-sambil makan popcorn. Wow, menarik. Tapi mesti ada yang sesuatu yang lebih menarik tentang popcorn ini. Kita akan bersama dengan saudari Amy Liana Johari. Jadi untuk permulaannya Amy, boleh tak Amy ceritakan sedikit tentang D-Corns popcorn ini? Apa yang membuatkan popcorn caramel pure butter? Wow, sedapnya. Berbeza daripada popcorn-popcorn yang lain yang ada di pasaran sekarang ini.
3: Assalamualaikum para pendengar KLFM. Nama saya Emiliana binti Johari dan saya merupakan pengasas jenama D-Corns Popcorn yang saya usahakan sejak tahun 2016 lagi. Pada mulanya, saya hanya bermula dengan membuat popcorn door gift untuk kenduri kahwin kakak saya. Daripada situ, ada permintaan daripada jiran tetangga dan saudara mara untuk membeli popcorn yang saiz lebih besar. Dari situlah bermulanya perjalanan D-Corns Popcorn. Alhamdulillah, hari ini D-Corns Popcorn telah berjaya memasuki lebih 300 outlet, termasuklah stesen-stesen minyak dan kedai-kedai makan sekitar Lembah Klang. Apa yang membezakan D-Corns dengan popcorn yang lain adalah kami menggunakan pure butter dan fully caramel dalam penghasilan popcorn caramel kami. Penggunaan pure butter memberikan aroma yang lebih wangi, rasa yang lebih premium dan tekstur caramel yang lebih sedap berbanding popcorn biasa. Kami juga sangat menitik beratkan kualiti produk supaya pelanggan mendapat pengalaman rasa yang konsisten setiap kali membeli popcorn kami. Bagi saya, D-Corns bukan sekadar snack, tetapi produk yang dihasilkan mestilah dengan penuh perhatian terhadap kualiti dan kepuasan pelanggan. Macam mana yang kita suka, macam itulah yang kita deliver juga dekat customer. Sebab tu, alhamdulillah, ramai pelanggan yang membeli semula dan terus menyokong kami daripada mula sehingga hari ini.
4: Biz On Air.

0: Kelip-kelip ku sangka api, eh? Rupanya bukan api, tapi kelip-kelip. Kan? Betul lah. Yang binatang yang terbang tu, yang ada api tu, kelip-kelip lah kan? Setahu saya, kalau nak tengok kelip-kelip, yang best dekat Kuala Selangor lah. Saya pun tak pernah sampai. Ada kawan saya, sahabat saya kata, nak bawa saya pergi sana, sampai hari ni dia tak bawa, eh. Baik, kita masih lagi dalam Biz On Air. Apapun, terima kasih untuk rakan-rakan saya di live TikTok KLFM. Antaranya Salamat Karya. Katanya Chowkit, hujan tak henti. Oh, ya ke? Pucung juga hujan lebat. Hujan berhenti dah 2, 3, 4 kali dah. Kata Haji Hadi Zain. Terima kasih juga untuk Dr. J. Katanya Gombak pun hujan. Jadi kepada anda yang tengah memandu kenderaan, tolong berhati-hati. Tengok depan. Jangan tengok kiri lama sangat, kanan lama sangat. Perlu tengok, tapi jangan terlalu lama. Nanti berdentum kat depan tu kan. Kita masih lagi dalam Biz On Air bersama dengan Amy Liana untuk perniagaan di Corns Popcorn, okay? Jadi ada di antara pendengar-pendengar ni rasa macam dah macam teruja nak cuba popcorn Amy ni, sebab dia kata tadi menggunakan pure butter. Sedapnya. Jadi bagi pendengar yang nak berminat untuk mencuba atau nak buat tempahan, bagaimana nak dapatkan di Corns Popcorn dan apa perancangan Amy untuk mengembangkan bisnes ini pada masa hadapan, Amy?
1: Okey, bagi pendengar yang ingin mencuba di Corns Popcorn atau membuat tempahan dog gift dan borong, mereka boleh menghubungi saya secara terus melalui WhatsApp di 011-205-12454. 011-205-12454. Boleh juga ke Facebook dan Instagram kami di corns_HQ. Selain itu, di Corns juga boleh didapati di pelbagai outlet dan stesen minyak terpilih. Dari segi perancangan masa depan, fokus utama saya sekarang adalah untuk mengembangkan lagi rangkaian pengedaran di Corns. Alhamdulillah, ketika ini produk kami telah berjaya berada di 300 outlet sekitar Lembah Klang, Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Dan sasaran saya adalah untuk mencapai 500 outlet dalam masa terdekat. Seterusnya berkembang kepada 700 outlet untuk seluruh Malaysia. Selain pengedaran, saya juga mahu memperkukuhkan segmen dogift kerana permintaannya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam masa yang sama, saya sedang berusaha mendapatkan pensijilan halal bagi menambah keyakinan pelanggan serta membuka lebih banyak peluang pasaran. Harapan saya adalah untuk melihat D-Corns menjadi salah satu jenama popcorn tempatan yang dikenali ramai dan dapat memberi inspirasi kepada lebih ramai usahawan, khususnya wanita, untuk berani memulakan dan mengembangkan perniagaan mereka sendiri.
2: Anda sedang mendengarkan Biz On Air di KLFM.

0: Gol yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, yeah, satu... Satu apa? Satu dunia, sejuta sorakan eh. Baik, sudah pun pukul 6.05 minit petang. Selamat petang untuk anda semua yang masih lagi tersangkut dalam kesesakan. Biasanya di ibu kota Kuala Lumpur ini, kalau berlaku hujan lebat, hujan tak lebat pun akan berlaku kesesakan lalu lintas ya. Jadi bertabah, bawa banyak bertenang, banyaknya bawa kan. Sambil terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan EJ nak berkongsi rumusan perlawanan hari ini Piala Dunia FIFA 2026. Jadi perlawanan hari ini menjadikan aksi penuh debaran apabila empat perlawanan berlangsung dengan pelbagai cerita menarik tercipta daripada pesta gol Portugal hingga pengesahan tiket Colombia ke pusingan kalah mati. Jadi Portugal tampil sebagai pasukan paling menyelah hari ini apabila membenam Uzbekistan 5-0 dalam satu persembahan yang cukup dominan. Jentera serangan mereka berfungsi dengan cemerlang, manakala kawalan permainan yang kemas memastikan lawan langsung tidak mempunyai ruang untuk bangkit. Kemenangan besar ini bukan sahaja meningkatkan keyakinan skuad Portugal, malah mengukuhkan kedudukan mereka sebagai antara pencabar utama kejuaraan. Manakala di sebalik status sebagai pasukan pilihan, England. What happened to you, England? England gagal memecahkan kebuntuan apabila sekadar seri tanpa jaringan menentang Ghana. The Three Lions menguasai sebahagian besar permainan, namun ketumpulan di bahagian hadapan gol menjadi penghalang utama. Dan Ghana pula mempamerkan disiplin bertahan yang tinggi untuk memastikan mereka membawa pulang satu mata penting. Jadi keputusan ini menjadikan persaingan kumpulan semakin terbuka menjelang perlawanan seterusnya. Dan Croatia pula membuktikan pengalaman mereka masih berbisa apabila mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas Panama. Walaupun hanya dibezakan dengan satu jaringan, Croatia menunjukkan kematangan dalam mengurus permainan dan mempertahankan kelebihan sehingga whistle penamat. Dan tiga mata berharga ini memastikan peluang mereka untuk mara kepusingan seterusnya terus terbuka. Manakala Colombia menjadi antara pasukan terawal mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas menewaskan Kongo 1-0. Menguasai sebahagian besar perlawanan, Colombia akhirnya menemui gol kemenangan pada babak kedua sebelum mempertahankan kelebihan dengan penuh tenang. Kemenangan ini mengesahkan status mereka sebagai antara pasukan paling konsisten setakat kejohanan ini. Okey, itu untuk perlawanan yang berlangsung hari ini. Bagaimana pengalaman anda menyaksikan perlawanan hari ini? Sebagai contoh semalam, EJ kongsikan anda boleh menonton sambil makan bubur kacang merah kan? Dan EJ juga bercadang untuk menyaksikan perlawanan antara England ini. Namun, rupa-rupanya saya melihat di sebalik alam ya. Terlepas saudara. Saya sedar-sedar saja sudah pun tiba masanya untuk saya pergi kerja. Tapi apakan daya, tidak mengapa. Keletihan. Okey, baik. Jomlah kita teruskan JTK Jangan Turun Kereta. Jadi kepada anda juga yang nak dengarkan lagu-lagu pilihan Jangan Turun Kereta. Satu sebab tak sampai lagi. Satu sebab dua sebab jalan jam. Yang ketiga sebab hujan kan. Anda boleh minta lagu menerusi kiriman di 0133097972. Terima kasih untuk Haji Deng Gombak. Katanya nak dengar lagu pilihan Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti. Tok dah pencin nak dengar lagu Sembilu Ella dan Cik Din Lanai nak dengar lagu siapa Cik Zakiah ni? Zakiah. Jadi dari kumpulan Sweet Charity. Tapi kita layan dulu lagu ini. Spice Girl, Stop. Stop kalau kita depan stop lah, jangan jalan. Kadang bercium kan modal. Terus layan JTK, jangan turun kereta.

KL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

0: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 30 Jun 2026 di Padang Akasia Plaza Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai program menarik menanti pengunjung termasuk pameran muzium tempatan dan antarabangsa, aktiviti sisipan, malam kerohanian, Teluk Belanga Fun Run, program komuniti Mela Pontian, pelancaran budaya Serapan Pagi Johor dan Heritage Trail. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraih ikan warisan dan budaya negara.

Okay, itu dia gol dunia KL. Masih lagi bersama dengan EJ. Terkeluar cepat pula lagu Meneka dalam kesamaran tu. Tapi memang betul ada yang minta lagu tu. Tapi sekejap lah, laju sangat awak nak minta ni pun. Okay, baik, selamat petang untuk anda semua. Pukul 6.28 petang. Ada yang hantarkan WhatsApp katanya, saya sangat gembira hari ni je sebab Portugal menang 5-0 ke atas Uzbekistan. Wah, suka ya kamu ya. Diharapkan kegembiraan itu akan terus berkekalan, hendaknya kan. Kalau kita cerita pasal Cristiano Ronaldo ni, wow jelah yang boleh saya katakan . Jadi di sebalik, saya nak kongsikan sedikit cerita pasal Cristiano Ronaldo ni. Di sebalik segala kritikan yang melanda Portugal selepas keputusan seri menentang Kongo dalam aksi pembukaan, Cristiano sekali lagi membuktikan mengapa namanya masih disegani di pentas tertinggi bola sepak dunia. Jadi penyerang berusia 41 tahun itu tampil dengan persembahan luar biasa apabila meledak 2 gol dalam kemenangan besar Portugal 5-0 ke atas UBS di Houston. Sekali lagi memimpin kebangkitan pasukannya dengan penuh bergaya. Namun detik paling menyentuh perhatian bukanlah ketika Ronaldo menjaringkan gol pembukaan. Selepas menewaskan penjaga gol lawan, beliau tidak terus melakukan sambutan ikonik siu tu yang sentiasa dinantikan ribuan penyokong. Sebaliknya, Ronaldo berlari ke bangku simpanan untuk memeluk rakan sepasukan serta pengendali Portugal, Roberto Martinez, yang turut menerima kecaman hebat selepas aksi pertama mereka. Menurut Ronaldo, minggu yang dilalui Portugal bukanlah mudah apabila pasukan dan dirinya menjadi sasaran kritikan. Namun, pengalaman lebih 2 dekad dalam bola sepak mengajarnya untuk kekal tenang, fokus terhadap perkara yang mampu dikawal. Jadi kehebatan Ronaldo turut terserlah menerusi satu lagi detik penting dalam perlawanan tersebut, ketika Portugal memperoleh sepakan percuma di luar kotak penalti. Ramai menjangkakan beliau akan mengambil sepakan itu sendiri. Sorakan peminat yang melaungkan namanya bergema di seluruh stadium. Okay, thank you. Namun Ronaldo sebenarnya mempunyai perancangan lain. Mesti anda ingat lagi kan? Beliau sengaja bertindak sebagai umpan untuk mengelirukan penjaga gol lawan sebelum menyerahkan peluang tersebut kepada Nuno Mendes. Helak itu berjaya apabila Mendes melepaskan rebatan deras yang gagal diselamatkan sekaligus menggandakan kelebihan buat Portugal. Itulah sedikit perkongsian yang mungkin tidak dapat dilupakan oleh anda yang menonton malam tadi sambil-sambil makan bubur. Bubur ke? Mestilah. Bubur sedap kan? Jadi sambil-sambil itu, terus kita layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Ada lagu-lagu yang ingin EJ putarkan hari ini. Seterusnya permintaan dari siapa ni? Oh, sekejap, ada perkongsian menerusi kiriman Dok J. Katanya tentang doa dalam perpisahan. Okey, dengar. Kekal konsisten dalam berdoa ibarat mengayuh basikal, pasti akan tiba ke destinasi yang dituju. Ayuh kita perbanyakkan doa agar segala impian dimakbulkan Allah. Moga hati-hati yang terpisah dipertautkan semula. Saling menyayangi dengan tulus dan sedia berkorban demi kebahagiaan bersama. Cantik sekali. Terima kasih Dok J atas perkongsian itu. Dan kita nak tunaikan permintaan lagu. Lagu Kak Norizan. Katanya, Assalamualaikum EJ. Akak nak minta lagu Ibnu Reza, Meneka Dalam Kesamaran. Maaf, akak tak boleh masuk buka live TikTok tadi. Baru 2 hari operate mata. Semoga diberi kesembuhan dengan segera untuk Kak Ijan . Dan Kak Ijan kena banyak berehat tau. Terima kasih juga untuk Mama Aikal. Nak lagu Secebis Rayuan Burn Marks. Nurul Atikah nak lagu Sabarlah Sayang, Ramlah Ram. Dan juga Usamah dari Setapak nak lagu Killing Me Softly dari Fuji. Terus layan JTK, jangan turun kereta.

0: JTK, jangan turun kereta.
1: Lupakan semua kenangan pahitmu di masa lalu kerana aku ada di sini sebagai masa depanmu. Kenangan lalu, Kuala Lumpur, KL.

0: JTK, jangan turun kereta.
1: Buat Politik bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
2: Tip ajar anak simpan duit. Ramai mak ayah ni, dia nak anak dia pandai urus duit sebab dia tak nak dia salah macam mak ayah dia buat salah. Tapi, anak belajar bukan semata-mata dengan kata-kata mak ayah yang kata, oh simpanlah dulu baru belanja. Tapi sebenarnya mereka melihat macam mana mak ayah dia kontrol tindakan setiap kali nak buat keputusan tentang duit. Kalau mereka nampak yang mak ayah dia memang boros, memang tak lama lagi mereka pun akan buat benda yang sama. Tapi kalau dia nampak kita seorang yang berdisiplin, sangat menjaga tentang harga, maka anak kita juga akan ikut sama. Bagi mereka rasa macam mana cara rasa pegang duit, rasa macam mana simpan, kemudian macam mana nak delay gratification. Maknanya bila dapat je duit raya, contohnya, macam mana dia nak kontrol supaya jangan belanja semua sekarang. Ada some portion untuk belanja sekarang, ada some portion untuk masa depan. Dan fahamkan dia kenapa masa depan lebih penting berbanding dengan masa sekarang. Ini tiga cara mudah yang kita boleh laksanakan. Yang pertama, gunakan konsep tiga tabung. Tabung pertama untuk simpan, tabung kedua untuk belanja, dan tabung ketiga untuk kongsi. Sama ada nak belanja adik-beradik yang lain, mak ayah, ataupun untuk bersedekah. Supaya anak faham apakah fungsi tabungan dan fungsi duit. Kedua, berikan ganjaran bila anak konsisten menyimpan. Bukan untuk memanjakan, tapi untuk nak bina habit. Bagi dia rasa seronok benda tu. Ketiga, jadi contoh. Kalau anda sendiri pun tak simpan, anda sendiri pun tak gandakan dan nampak boros di depan mata anak-anak, maka anak-anak akan mencontohi yang boros tu. Walaupun sekali-sekala kita menyimpan. Sebab tu nak betulkan anak kita, kita betulkan diri kita. Akhir sekali, saya nak anda semua ingat, didikan kewangan ni bukan berlaku dalam sehari ya. Ia dibina dari kecil, hari-hari, sedikit demi sedikit. Anak tak ikut apa yang kita kata, mereka ikut apa yang kita buat setiap masa.
1: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.

Bersabarlah kan. Tengah jam tahu tu. Tengok mulut tu muncul-muncul bawa kereta. Tapi sambil-sambil anda layan traffic jam tu, anda juga layan kenangan lalu Kuala Lumpur menerusi pilihan lagu teman-teman kita dalam Jangan Turun Kereta eh. Ada juga yang kata, EJ, bersabarlah suara sengau. Oh lah, sikit je. Kiranya masih ada suara lagi, alhamdulillah eh. Macam ni lah kami DJ, kadang-kadang ada yang sengau ha. Tambah suara di time sedap-sedap pula kan. Time nyaring jangan cerita ha. Note dia kat atas saja eh ha. Okey, baik. Pukul 6.54 minit petang menghampiri ke waktu malam sekarang ini. Hujan pun mungkin sekarang ni ada yang dah renyai-renyai, ada yang dah kebah dah eh. Namun, EJ kongsikan juga info trafik terkini di Lebuh Raya Elit. Dinyatakan aliran trafik dilaporkan sesak dan bergerak perlahan dari USJ menghala ke Shah Alam. Susulan kemalangan yang berlaku di lorong kecemasan di kilometer 0.8. Jadi, kepada anda yang melalui jalan tersebut, berhati-hati. Dan di Lebuh Raya Duke, kesesakan turut dilaporkan dari Setiawangsa ke Sentul selepas kemalangan berhampiran setapak. Dan di Lebuh Raya NKVE, sebuah lori rosak di kilometer 23.7 arah selatan dari Bukit Lanjan menuju ke Jalan Duta. Lorong kiri terhalang menyebabkan trafik bergerak perlahan. Memandu dinasihatkan memandu dengan perlahan.

depan dan berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut. Jadi berhati-hati, itu antara sebab penyebab punca kemalangan, punca kesesakan. Kalau di jalan-jalan lain tu yang berlaku kesesakan tu, mungkin di jalan-jalan biasa akibat waktu puncak sekarang ini, ditambah pula dengan waktu hujan lebat kan. Dan hujan lebat akan berterusan sampai pukul 9 malam ini. Dekat mana tu dengar sini saudara? Di Kedah, iaitu di Kubang Pasu, Padang Terap dan Sik. Selain itu dekat Perak, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Bangan Datuk, Hilir Perak, Batang, Padang dan juga Mualim. Di keseluruhan Kelantan, di Terengganu, Besut Dungun dan Kemaman, di keseluruhan Pahang dan keseluruhan Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Begitu juga di Negeri Sembilan dan juga Melaka, di Johor iaitu di Keluang, Mersing, Kulai dan Kota Tinggi dan Sarawak, Kuching, Sarike dan Sibu. Okey, sampai pukul 9 malam ini. Jadi, perancangan anda nak tengok bola malam ini masih on ke tak on ke? Tetap on lah. Walaupun kadang-kadang kita cadang nak tengok dekat kedai lah kan. Tapi disebabkan cuaca tak menentu ni, kita balik rumah tengok kat rumah pun jadi. Sorang-sorang pun jadi, Baik, izin nak tunaikan satu lagi lagu permintaan JTK, Jangan Turun Kereta, An Ampang. Hai Cik An, nak dengar lagu Spring, Sampai Hati. Sampai Hati, jangan cakap kat EJ sebab EJ dah tunaikan kan. Dan juga Cik Azma kita yang ada dekat Kepong, nak dengar lagu Halida, Terkilan. Tapi kita layan dulu lagu An, Cinta Melankolia. Waktu-waktu begini, apabila kita dengar lagu-lagu sebegini kan, dapat membuai perasaan. Tak tahu ke mana hala dah perasaan kita tu kan. Tahu-tahu dah sampai depan rumah saudara. Jadi berhati-hati, fokus pada memanduan, terus layan JTK, Jangan Turun Kereta.

0: KL mengimbau kenangan indah dengan lagu ini.
1: KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.

Sebuah lagu persembahan Rosita Izlin dan juga Aju Sukses. Mengapa sukar melafazkan maaf membawa kita ke pukul 7.19 malam. Selamat malam, Miji ucapkan kepada anda yang masih dan tersangkut lagi dalam kesesakan lalu lintas. Semoga anda dapat bersabar dan terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan sebagai panduan, Muslimin dan Muslimat solat Fardu Maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Hari ini tepat pukul 7.27 malam. Dan anda masih bersama dengan EJ di jam terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Jom kita terus layan lagu keluhan perantau Datuk Jamal Abdillah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Baik, selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat, dan sebagai panduan muslimin dan muslimat juga solat fardu isyak di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 8.43 malam. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur.

Baiklah, Iji dah sampai di hujung Kenangan Lalu Kuala Lumpur hari ini. Terima kasih banyak-banyak yang sudi kita teman-berteman dari pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam. Dan selepas ini dalam Neon-Neon KL, anda akan bersama dengan DJ Alif yang akan menemani anda dengan lagu-lagu yang menarik yang pastinya juga best. Anda juga boleh minta lagu dengan Alif kalau nak dengar lagu-lagu yang melankolik ke, yang sedih ke, yang gembira ke, kan. Alif

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Do dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KL FM.
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Do!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 9 Malam. Kejayaan Malaysia melonjak 8 anak tangga dalam penarafan daya saing dunia oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa 2026 membuktikan kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia dalam ranking antarabangsa itu turut didorong oleh kestabilan politik yang meningkatkan keyakinan pelabur dan masyarakat antarabangsa.
2: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index, thank you KSN, KPPA, you perform well, World Competitive, ya, orang terima kasih. Di Turkmenistan baru keluar yang tu, dia pun presiden berkata World Competitive Index, so you proven so well. Saya tu kata terima kasih kat dia, tapi saya tahu ikhlas, saya tawadhu, saya tahu ini berlaku kerana tim saya, ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam, because the efficiency and the service is not by me alone, is by the entire team in the whole country. I salute saudara kerana kerjasama yang begitu.
1: Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengumumkan kenaikan geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara. Bermula 1 Januari 2027, jumlahnya dinaikkan kepada RM6,000 kepada RM10,000. Perdana Menteri mahu peranan KRT terus diperkasa kerana institusi itu membantu menghidupkan semangat musyawarah, demokrasi dan perpaduan, selain membantu anggota keselamatan serta jabatan kerajaan menangani isu keselamatan dan kebajikan masyarakat. Tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan tambahan 100 liter diesel bersubsidi menerusi program Budi Madani. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pemilik kenderaan yang layak boleh membuat permohonan pada bila-bila masa.
3: Ya, so kita tak nak tutup, kata this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jenis dia akan dapat permohonan kan, asalkan dia memohon lah.
1: Dalam pada itu, pelaksanaan program sumbangan asas ramah SARA turut diperkukuh dengan menyediakan lebih banyak ruang untuk memasarkan produk keluaran usahawan tempatan. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, pendekatan itu bukan sahaja memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna, malah membantu usahawan tempatan dan peruncit meningkatkan pendapatan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersedia menghadapi sebarang kesan El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan negara. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas ketara akibat fenomena berkenaan, selain memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Malaysia juga akan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi. Kopi. Pengendali platform media sosial berdepan denda sehingga RM10 juta sekiranya gagal melaksanakan mekanisme pengesahan umur pemilikan akaun media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadi berkata tindakan tegas itu termaktub bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
4: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
1: Datuk Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Look ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenalkan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
4: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
1: Anthony Look.
0: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan aksi terakhir peringkat kumpulan A, B dan C. 3 perlawanan bakal berlangsung serentak pada pukul 3 pagi, melibatkan perlawanan antara Switzerland dengan Kanada. Bosnia Herzegovina bertemu Qatar, Afrika Selatan berdepan Korea Selatan, diikuti 2 perlawanan pada pukul 6 pagi yang menyaksikan Scotland menentang Brazil dan Maghribi melawan Haiti. Manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico pada pukul 9 pagi. Pelumba Moto3 negara Hakim Dennis Shramli mengalihkan fokus sepenuhnya kepada perlumbaan seterusnya di Litar TT Assen, Belanda hujung minggu ini selepas mencipta kemenangan sensasi di Grand Prix Republik Czech. Menurut Dennis, beliau menyasarkan satu lagi penamat podium dan berharap momentum positif yang diraih pada perlumbaan lalu dapat diteruskan di Assen sekaligus mengukuhkan kedudukannya dalam saingan kejuaraan musim ini. Sementara itu, juara dunia dua kali MotoGP Francesco Bagnaia akan meninggalkan pasukan Ducati pada penghujung musim ini. Pelumba berusia 29 tahun itu dilaporkan bakal menyertai pasukan Aprilia bagi musim 2027 dan bakal bergandingan dengan pendahulu kejuaraan semasa Marco Bezzecchi. Terdahulu, Ducati mengumumkan juara dunia 9 kali Marc Marquez akan terus bersama pasukan Itali itu selepas menandatangani kontrak baharu hingga 2028. Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura mungkin berdepan jerebut rentas sempadan yang teruk dalam beberapa bulan akan datang selepas Asia Tenggara diletakkan pada tahap amaran merah berikutan peningkatan risiko jerebu. Menurut laporan Haze Outlook 2026 yang dikeluarkan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura, bulan Ogos dan September merupakan tempoh paling berisiko untuk terjadinya jerebu berkenaan. Ancaman itu turut diburukkan lagi oleh fenomena El Nino dan Dwi Kutub Lautan Hindi. Ia merupakan kali kedua amaran sedemikian dikeluarkan sejak Haze Outlook diperkenalkan pada 2019. Rundingan peringkat teknikal antara Iran dengan Amerika Syarikat akan disambung semula Selasa depan. Menurut jurucakap Kementerian Luar Pakistan, Tahir Ajrabi, Pakistan dan Qatar akan terus mengadakan perbincangan dengan pasukan teknikal dari Washington dan Tehran dalam beberapa minggu akan datang bagi memastikan pelaksanaan memorandum persefahaman yang berkesan. Jelas Tahir, sesi pertama rundingan di Switzerland telah memperkukuh keyakinan terhadap dialog dan diplomasi sebagai kaedah paling berkesan untuk penyelesaian pertikaian serta konflik secara aman. Iran dalam pada itu menegaskan bahawa masa depan politik dan keselamatan Asia Barat sepatutnya ditentukan sepenuhnya oleh negara-negara serantau tanpa sebarang campur tangan luar. Speaker Parlimen Muhammad Bakir Khalibaf menyeru agar kerjasama dalam kalangan negara-negara serantau diperluaskan bagi menjamin kestabilan geopolitik di kawasan berkenaan. Khalibaf berkata demikian pada persidangan Kesatuan Parlimen Negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam ke-20 di Baku, Azerbaijan. Perancis mengesahkan kes pertama Ebola di negara itu apabila seorang doktor yang pulang dari Republik Demokratik Kongo disahkan positif wabak berkenaan. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan pesakit tersebut menaiki penerbangan komersial dari Kinshasa ke Paris yang pada awalnya mengalami gejala ringan seperti sakit kepala. Bagaimanapun, keadaannya semakin merosot ketika dalam penerbangan sebelum dia segera diasingkan dan menerima rawatan sebaik tiba di lapangan terbang Paris, yang merupakan kes Ebola pertama yang dikenal pasti di luar benua Afrika. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

AI kit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus 1 dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM ini baru KL.

yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus 1 dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Ya, Kal FM ini baru KL, mahu kita pukul 10.40 minit malam. Selamat malam kepada anda semua dan terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kal FM di kawasan Lembah Kelang ini. Ha-ha. Jadi, kalau muzik background ni ataupun muzik latar ini dah keluar, maknanya adalah tu ayat-ayat cinta yang diberikan daripada pendengar kita ataupun keluhan hati mereka yang ingin berkongsi dengan kita. Jadi, kita ada dua. Yang pertama, kita ada daripada pendengar kita yang bernama Farah, iaitu dia berkata dia adalah rindu yang tak mungkin dapat buat aku benci. Dia adalah rindu yang tak dapat buat aku buang perasaan rindu ini terhadap dia. Dia adalah rindu yang tak dapat aku ganti dengan orang lain. Dia adalah rindu yang sentiasa menjadi rindu untuk selamanya dalam hati ini. Maknanya Farah ini terlalu rindu, rindukan seseorang yang rindu mendalam hingga menusuk kalbunya. Jadi rindu-rindu serindunya, Farah ini meminta lagu daripada Spin bertajuk Utusan Rindu. Dan kita juga ada pendengar kita yang kedua bernama Hazelnut. Dan Hazelnut meluahkan kata-katanya iaitu, walau ke mana arah langkahku pergi, bayanganmu tetap menari di mata. Di segenap ruang hati ini, namamu yang terpahat utuh tiada ganti. Cinta yang lahir dari hati mampu melumatkan seluruh jiwa, raga. Dan buatku, engkaulah satu-satunya pelengkap rasa. Itu luahan daripada Hazelnut yang menceritakan tentang seseorang itu membuatkan diri dia terasa lengkap dan cukup. Dan Hazelnut ingin dengarkan lagu daripada Irwan Shah dan Acha Septrisia bertajuk My Heart. Jadi kejap lagi lah kita akan dengarkan 20 minit. Dan kepada anda, kalau ingin tujukan ataupun mainkan lagu-lagu pilihan anda, anda juga boleh WhatsApp ke talian kami 0133097972. Dan kejap lagi pada pukul 11 malam, kita akan kongsikan dengan anda tentang fakta-fakta dan juga jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi jom kita dengarkan lagu My Heart menerusi nyanyian KL ini baru KL.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, lagu daripada Alpha bertajuk P. Ramlee dan Saloma telah menghiburkan kita pada malam ini di Nian Nian KL dan membawa kita pukul 11.05 malam. Baik, saya nak berkongsi dengan anda untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk kejap lagi pagi hari Khamis 25 Jun 2026. Dan sebelum saya kongsikan jadual ini, mungkin pada hari ini dan juga pagi kejap lagi adalah hari yang bagus ataupun hari yang baik untuk peminat-peminat bola sepak, sebab pagi ini kita tak ada perlawanan yang main pukul 2-3 pagi. Jadi pagi, orang kata malam ni anda semua boleh tidur sebab perlawanan akan berlangsung seawal pukul 6 pagi. Jadi jom kita tengokkan perlawanan apa yang ada untuk pagi ini. Kita ada di Group C. Kita akan saksikan perlawanan yang pertama, iaitu pada pukul 6 pagi, iaitu Scotland dan juga Brazil akan bermain seawal 6 pagi. Dan anda boleh saksikan di Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Click. Dan pada pukul 6 pagi juga, kita ada juga daripada kumpulan C, iaitu Morocco akan menentang dengan Haiti. Dan perlawanan ini akan disiarkan secara langsung di TV OK serta di RTM Click. Dan kita akan beralih kepada kumpulan A, yang kita akan tengok Czechia akan menentang dengan Mexico pada pukul 9 pagi. Dan perlawanan itu akan berlangsung pada pukul 9 pagi dan akan berlangsung di channel ataupun siaran Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Click. Dan dari masih lagi di kumpulan A, South Africa akan menentang dengan Korea Republic yang akan bermain seawal pukul 9 pagi juga dan akan bersiaran di siaran TV OK serta di aplikasi RTM Click. Dan untuk perlawanan yang kedua terakhir, maknanya dia sebab untuk pagi ini dia ada 2-2-2 dalam masa yang sama. Jadi kita akan balik ke Group B. Kita akan tengok Bosnia akan menentang Qatar yang akan bermain pada pukul 12.30 hari. Dan siaran ini akan perlawanan ini akan berlangsung di siaran Sukan Plus dan juga RTM Click. Dan pada pukul 12.30 hari juga kita akan boleh saksikan Switzerland akan menentang dengan Kanada. Dan perlawanan ini akan disiarkan di TV OK serta di aplikasi RTM Click. Jadi untuk pagi kejap lagi pada pukul 6 pagi hingga pukul 12.30 hari, anda boleh pilih mana pasukan yang ataupun perlawanan yang menjadi kegemaran anda untuk anda saksikan, ataupun macam mana peminat-peminat Brazil semestinya akan tengok perlawanan Brazil akan menentang Scotland. Tapi mesti juga ada peminat-peminat Switzerland yang akan menyaksikan menentang Kanada pada pukul 12.30 hari. Dan pada pukul 9 pagi semestinya perlawanan tumpuan kita akan saksikan Mexico menentang Czechia. Jadi itu sedikit sebanyak, dan selepas ini saya akan kongsikan juga dengan anda tentang info-info ataupun fakta-fakta untuk perlawanan tumpuan untuk 25 Jun hari Khamis punya game, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Leodra bertajuk Pesan Terakhir menerusi Nian Nian KL. Ini baru KL.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar, pantas,

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Moment tu macam mana? Kita tak ada video, tetapi setiap hari ayah dayang pun ambil sabar yang tunggu. Comel jadi atas motor tu, tunggu walaupun panas ke apa, tetapi kasih sayang seorang ayah itu memang tidak ada tandingannya sampai ke syurga, insya-Allah.
2: Mungkin perkataan dek, abah sayang awak, ayah sayang awak, itu mungkin kurang sikit daripada mulut mereka. Dia mungkin malu ego tu. Tapi sebenarnya kalau kita tengok ayah-ayah kita kan, menyediakan semua benda cukup untuk kita, itulah sebenarnya tanda kasih sayang.
3: Betul. Ayah-ayah kita di luar sana, pejuang-pejuang ringgit kita, biasa ayah keluar pagi-pagi cari nafkah. Ada yang kata tak dapat dengan ayah sebab jarang jumpa ayah, tapi hargailah. Kadang-kadang cuba tanya, ayah dah makan ke? Betul. Oh, sihat ke? Kan?
2: Kadang-kadang ayah-ayah ni nonchalant.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Rentakkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Dengar KL. Tak tidur malam. Malam masih muda. What did she say?

0: setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Jom layan R&R KL.

0: RNR KL. Tak tidur malam, malam masih muda.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Costa. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM special kan? Mesti lah.
0: KLFM, ini baru KL.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

tercantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Jangan tidur lagi. Layan dulu RNR KL.
1: Tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak bersaing.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Juga ayah-ayah ni pun, kalau anak tak minat, jangan dia paksa-paksa.
2: Asal anak lelaki je bola. Asal anak lelaki je bola.
1: Macam ayah saya dulu, dia tekankan saya renang berirama.
2: Renang berirama. Tapi mak saya kan pernah pesan tau. Dia memang pesan dia bukan kat saya je, sampai ke cucu-cucu dia. Kalau nak main sukan, main sukan badminton.
1: Dengan badminton?
2: Sebab apa? Sebab dalam court. Tak dalam panas.
1: Oh,
2: yelah. Nanti boleh tak terbakar.
1: Futsal pun ke dalam court juga?
2: Itulah mungkin zaman dulu mak saya tak ada futsal.
1: Oh, zaman dulu tak ada futsal.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari yang manis, hari Khamis, 25 Jun 2020.

0: 26 NPE AP Chef dan juga N kembali temani anda.
1: Ya, memang manis untuk semua penjawat awam hari ni. Muka ada senyum ya. Tapi macam orang bagi tahu lah, bukan saya bagi tahu tau. Dari bank dia datang kepada bank dia pergi. Selamat hari gaji. Belanjalah secara berhemah. Jaga diri anda semua. Okey. Okay. Sebelum kita mulakan rentak pagi KL kita hari ini, kita sampaikan dulu ini waktu solat untuk sepanjang hari ini untuk Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya 25 Jun 2026 9 Muharram 1448 Hijri. Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh 5.53 minit pagi dan hari ini syuruk 7.06 pagi, zuhur 1.19 minit tengah hari, asar 4.44 minit petang, maghrib 7.28 minit malam dan isyak 8.43 minit malam.
0: Okey, itu berapa waktu solat sepanjang hari ini. Semoga kita dapat solat pada awal waktu. Apa pun sedang berlangsung sekarang ni, Brazil menentang Scotland, baru masuk minit kedua.
1: Ya, ini team favourite ni. Ramai mungkin ada penyokong Brazil pagi ni. Pagi pagi tengah siap-siap pergi kerja tu, sambil-sambil tu mata-mata curi tengok dekat Sukan Plus kan.
0: Itulah dah sengit dah rambut tu bang. Duk fokus pada TV je.
1: Tak apa, jangan lewat pergi kerja sudah. Tak apa, boleh sambung tengok kat RTM Klik.
0: Dan juga boleh disaksikan di Sukan Plus. Kedudukan masih lagi kosong-kosong. Dan kita nak terus beri dengan lagu-lagu yang ada ini. Yang penting kita kena sediasa okey.
1: Dan happy.
0: Bakal kata Wira Fail ini, asalkan aku okey. Layan terus Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: Ambil Tahu. Ambil Tahu.
1: Ya, baru saja anda dengarkan Venus dengan Oh Angin. Tapi sebelum kita nak kongsikan Ambil Tahu ni, Pi.
2: Wah, itu dia. Brazil menetas Scotland. Brazil sekarang 1, Scotland 0.
1: Wah, tahniah. Ni belum lagi tahniah. Tunggu-tunggu dulu.
2: Okay. Dayang pakai jersey Brazil semalam kan?
1: Itulah, mungkin berkat Dayang pakai jersey Brazil semalam. Hari ni mungkin Brazil akan menang dengan Scotland. Okay. Amarah pun minat Scotland ya. Okay. Hari ni Ambil Tahu. Ini kalau kita sakit, kita kena buat apa, Pi?
2: Kalau sakit, kita pergi jumpa doktor. Lepas doktor? Tu doktor bagi ni lah, bagi apa, MC.
1: MC. Tapi kadang-kadang ada orang dia sakit, dia tak pergi hospital.
2: Oh, ya ke? Dia pergi duduk rumah je, jumpa koma.
1: Bukan. Mungkin kan dia tak nak pergi hospital, dia nak berehat lah kat rumah. Sebab kadang-kadang kalau pergi hospital ni, lama menunggu.
2: Betul lah. Betul lah, kita dah sakit. Lepas tu nak pergi hospital, nak pergi ambil MC. Kita dah sakit, macam mana nak pergi?
1: Tahu tak apa. Siapa nak bawa kita, lagi-lagi kita seorang duduk kat rumah kan?
2: Betul lah.
1: Tapi hari ni sebenarnya kita nak kongsikan. Ini pasal KKM dah kaji dah EMC.
2: EMC pula.
1: Selepas isu sijil sakit palsu. Sekarang ni ada EMC, boleh kita boleh semak. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia ni tengah mengkaji pelaksanaan sijil cuti sakit digital ataupun EMC sebagai langkah untuk membendung penyelewengan pemalsuan dan kecurian identiti pengamal perubatan.
2: Okey, maksudnya ada sedikit jual MC palsu
1: ada
2: lah kan?
1: Benda ni bukan perkara baru, dah lama. Dan saya pernah dengar juga ada satu doktor ni cakap, dia sebenarnya boleh tahu dah dia punya pesakit dia daripada pintu dia masuk tu, dia dah boleh tahu dah dia ni sakit betul ke atau dia nak sijil MC.
2: Betul lah tu. Zaman-zaman saya sekolah dulu, ada yang guna bawang tau.
1: Guna bawang?
2: Bawang tonyoh mata, lepas tu dia kata sakit mata.
1: Sakit mata memang susah. Bila merah je, doktor tak boleh buat apa.
2: Ya, betul lah.
1: Macam mana nak, dia pun akan cakap okey, dia bagi rehat. Tapi tahu tak penyakit popular di kalangan rakyat Malaysia?
2: Demam lah.
1: Untuk minta MC.
2: Demam.
1: Bukan, sakit kepala.
2: Sakit kepala.
1: Doktor, saya sakit kepala lah, nak MC 3 hari. Mana boleh.
2: Yalah, padahal sakit kepala layan ke kena segi dia kan.
1: Mungkin layan bola. Tahu. Tapi itulah, ini yang kita kongsikan public health Malaysia ni. Jadi KKM sekarang ni tengah mengkajilah pelaksanaannya, sebab banyak dah timbul kes yang membabitkan. Ada juga ni 5 individu termasuk seorang jururawat di Pekan Pahang yang telah direman bagi membantu siasatan penjualan dan pembelian MC yang disyaki tidak sah.
2: Jadi kita sebagai pekerja, kita nak mencari rezeki yang diberkati.
1: Betul.
2: Yang pastinya kita kena jujur lah ya. Kalau sakit, jangan sakit. Kalau tak sakit, jangan nak menipu kena sakit lah.
1: Betul lah. Kalau tak dapat pergi hospital, tak dapat nak pergi hospital, tak dapat MC, ambil cuti rehat.
2: Betul.
1: Tak ada masalah. Kita dibekalkan cuti rehat.
2: Kalau cuti rehat habis, pergilah kerja.
1: Pergi kerja. Tak boleh buat apa dah.
2: Tak boleh buat apa dah. Okey. Dan pastinya kita kerja, kalau tak jadi jutawan pun tak apa.
1: Tak apa.
2: Yang penting kita kena rasa cukup dulu lah.
1: Betul. Bahagia pun dah cukup.
2: Ya. Mak Edam, jutawan. Mula tak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: lagu terbaru daripada Sofa Second Plan. Sofa dia kembali dan menambah nama dia belakangnya sebagai Sofa Second Plan dengan lagu dia Punca.
1: Plan kedua lah.
0: Okay,
1: selamat pagi semuanya. Hari ni kita nak ninjau-ninjau sikit. Kita nak tinjau jangkaan cuaca untuk hari ini. Pagi tadi saya perjalanan ke Angkasa Puri, gerimis. Hujan. Pagi ni pun dijangkakan hujan di beberapa tempat. Dan petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Malam tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
0: Okey, selalunya kalau petang-petang balik kerja tu akan hujan. Macam semalam pun hujan. Jadi berhati-hatilah jalan raya dan sediakanlah apa yang betul. Macam kalau yang bawa motor, sediakan baju hujan.
1: Tapi sekarang ni pattern cuaca kita tak boleh jangka.
0: Betul lah.
1: Kadang-kadang panas, elok panas, tiba-tiba hujan.
0: Macam Brazil dengan Scotland lah.
1: Tadi
0: dah rancang macam dah dua dah.
1: Nervous.
0: Tiba-tiba gol dia dibatalkan.
1: Dibatalkan, fall katanya. Okey, tak apa, kita masih lagi menantikan. Dan anda juga boleh tonton sekarang ni perlawanan yang sedang berlangsung Bosnia dan Scotland.
0: Bosnia, Brazil.
1: Saya cakap Bosnia ni sebab saya excited.
0: Kenapa?
1: Bosnia menang.
0: Saya
1: mula-mula tim saya memang pilih Bosnia. Tapi saya tak jumpa jersey dia. Jadi saya pilih Asia.
0: Betul, saya pilih apa, Krakow. Tak ada jersey, tak ada.
1: Tak sampai.
0: Sebelah sini banyak lagi info menarik tentang bola. Kami akan kongsikan bersama anda berdurusi Kopi Bola Pagi. Berhibur dahulu dengan lagu ini persembahan Ella dengan tajuk lagunya Kesal Jangan Kesal. Yang berlalu biarkan berlalu,
1: yang fall biarkan fall.
0: Yang penting kita kena pandang ke depan. Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Bola Pagi.
1: Baik, kalau pagi ni kena kopi tarik ke, kopi gantung ke, juga macam-macam kopi mahal juga, memang akan menyegarkan mata lah.
2: Tapi untuk ni musim ni, kopi bola lah best, Abi.
1: Kopi bola pagi lah kami akan kongsikan. Dan sedikit info mengenai perlawanan pada hari ni. Untuk grup B antara Switzerland dan juga Kanada, awal pagi tadi 2-1. Bosnia dan juga Qatar, Bosnia 3. Qatar 1.
2: Perlawanan yang telah berlangsung di Stadium Seattle ni memang menyaksikan kemenangan Bosnia ni yang katanya telah menamatkan impian Qatar selepas mencatat kemenangan 3-1 dalam aksi kumpulan B ni. Memang penuh drama sebab jaringan cantik daripada Karim Alibegovic ni.
1: Apa nama tadi?
2: Karim Alibegovic. Ni telah memecah kebuntuan. Bukan kebuntuan. Memang memang jaring gol tu diorang kata magic. Pada minit ke-29 dia menerima bola tu di luar kotak penalti sebelum menggelecek melepas beberapa pertahanan lah.
1: Tapi Qatar tak menyerah. Qatar yang sempat menyerapkan jurang menerusi pemain veteran Hassan Al-Haidos. Terpaksa jugalah aku pulang awal. Dan Bosnia kini di tangga ketiga dan terpaksa menanti nasib menerusi slot pasukan ketiga terbaik lah.
2: Ya, okey, itu dia hari ini kita kongsikan perlawanan yang telah berlangsung awal pagi tadi. Dua perlawanan yang melibatkan kumpulan B, Switzerland 2 menentang Kanada, Kanada 1, Bosnia 3 dan Qatar 1.
1: Okey, dan sedang berlangsung sekarang ni selain daripada Brazil dan juga Scotland, Morocco dan juga Haiti. Dah masuk minit ke 42, satu sama. Morocco 1, Haiti 1.
2: Panas.
1: Dan satu lagi perlawanan yang pastinya kami kongsi jari tadi, dah masuk ke minit ke 42 dah pun. Brazil 1, Scotland 0, walaupun hampir-hampir Brazil 2 tadi. Tapi
2: foul.
1: Dan gol itu dibatalkan.
2: Minit ke 7 je, Vinicius Junior dah menjaringkan. Memang kita rasa macam
1: dahsyat.
2: Kedua tu pun jaringan daripada dia. Tapi bila kita dah ni tengok
1: dah,
2: tadi,
1: dah cek-cek balik, batal rupanya. Dan selain itu ada lagi pukul 9 pagi nanti antara South Africa merentang South Korea.
2: West tak ada
1: West tak ada. Dan juga 9 pagi nanti juga ada lagi satu perlawanan, Czechia merentang Mexico untuk kumpulan A.
2: Semestinya muat turun aplikasi RTM Click. Di mana saja anda berada, anda boleh tonton Piala Dunia. Semestinya terbaik kami bawakan untuk anda.
1: Okey, untuk waktu ni, ini lagu World Cup Qatar 2022. Walaupun Qatar terpaksa pulang.
2: Bye-bye.
1: Tak apa, kita dengar lagunya saja. Haya-haya. Trinidad juga Davido. Retak bagi KL.
2: Ini baru KL.
0: Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif, pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: We are football.

saya dan Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Ya, seronok juga kalau nak pergi kerja ada berteman ni.
1: Betul lah.
0: Sebab pagi ni boleh bincang-bincang pasal bola. Boleh bawa borak pasal game malam tadi.
1: Ya, kalau tak ada teman nak sembang dengan siapa?
0: Sembang dengan kita?
1: Oh, sembang.
0: Wasabi lah. Boleh?
1: Okey.
0: InsyaAllah saya akan reply.
1: Dan juga untuk waktu ni tamat untuk separuh masa yang pertama. Blazer 2.
0: Ya. Tadi yang kita kata fall tu tapi dijaringkan juga oleh Vinicius Junior ni. Pada minit ke berapa tadi?
1: Masa tambahan. Minit ketiga masa tambahan tu.
0: Ya, memang terbaik. Memang berdebar-debar. Kita tengok orang penyokong di stadium ni semua bangun. Tak ada
1: yang duduk. Betul. Tapi yang saya tertarik ada ni Neymar kat luar padang tu. Neymar sebagai pemain simpanan. Nak tengok dari luar.
0: Oh, Neymar injured eh?
1: Neymar injured.
0: Itulah. Okey, tapi mungkin ini glory lah buat Vinicius Junior.
1: Okey. Baik. 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Ya. Dan sebab itu macam biasa kita ada cerita-cerita yang tular.
0: Ya, jangan lupa singgah ke fanpage kami dengan kawan tu, tengok dulu video borak-borak. Nanti kita kongsikan selepas berita utama 7 pagi yang akan kita dengarkan langsung dari Pusat Berita RTM.
1: Okey, baik tuan-tuan ni, jom kita nak tepuk ramai-ramai. Bersama-sama Beerfly, Kit Santai dan juga MK Keklik. Ini dia, tepuk. Tepuk. Tak pagi KL.
0: Ini baru KL.

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM ini baru

eksklusif, pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

0: sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peningkatan kedudukan Malaysia turut menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov.
1: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index. Thank you, KSN, KPPA. You perform well. World Competitive, ya? Oh, terima kasih. Di Turkmenistan baru keluar yang tu, dia pun, Presiden berkata, World Competitive Index, so you proven so well. Saya tu kata, terima kasih kat dia, tapi saya tahu, ikhlas, saya tahu dong. Saya tahu ini berlaku kerana tim saya. Ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam. Because the efficiency and the service is not by me alone. Is by the entire team in the whole country. I salute saudara kerana kerjasama yang begitu.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beberapa langkah kawal selia ditetapkan bagi memastikan mekanisme pengesahan usia tidak dimanipulasi syarikat pemberi perkhidmatan. Ia susulan penguatkuasaan had umur 16 tahun bagi pemilikan akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, semakan mesti disokong rekod rasmi kerajaan bukan sekadar pengisytiharan sendiri oleh pengguna.
2: Yang membezakan bagi Malaysia, memandangkan setiap rakyat Malaysia yang lahir daripada saat lahir mendapat MyKid, pada usia 12 tahun mendapat MyCard, maka pihak kerajaan berpandangan berdasarkan undang-undang sedia ada, ini adalah dokumen rasmi yang penting yang perlu dimanfaatkan, digunapakai untuk membuat pengesahan umur, bukan pengesahan identiti tapi pengesahan umur. Dan sekiranya pihak syarikat platform media sosial gagal untuk mematuhi, maka ada beberapa kesan yang boleh mereka hadapi.
0: Dato' Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 antara lain bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Long ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Section 42A diperkenal bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
3: Dengan Section 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Section ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan kenderaan motor itu bukan saja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Luke. Sementara itu, pindaan ke atas Akta 333 membabitkan hukuman terhadap pemandu mabuk dan memandu bawah pengaruh alkohol akan terus melibatkan bayaran pampasan serta ganti rugi kepada mangsa dan keluarga. Menolong yang dijangka dibentangkan di Parlimen pada hujung tahun ini. Pada masa ini, Kementerian sedang menyediakan memorandum jemaah menteri bagi mendapatkan kelulusan dasar sebelum cadangan itu dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk digubal sebagai RUU.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Switzerland muncul juara kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Vancouver, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gol pertama diperoleh Switzerland selepas rehat menerusi Ruben Vargas. Pasukan itu lebih agresif apabila hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol kedua menerusi rembatan kencang Johan Munzami yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan kedudukan menerusi Promise David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada tempat ketiga berkongsi 4 mata dengan Kanada, namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama ada layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Ketika ini sedang berlangsungnya dua aksi peringkat kumpulan C. Juara dunia lima kali Brazil mendahului Scotland 2-0. Kesilapan pertahanan membolehkan Vinicius Junior meledak gol seawal minit ketujuh. Pemain itu kemudiannya hampir memperoleh jaringan kedua buat skuad Samba, namun gol itu dibatalkan gara-gara kekasaran. Bintang Real Madrid itu terus menggasak untuk membolehkan jaringan kedua diperoleh Brazil sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Dalam satu lagi perlawanan, Haiti terikat dua sama dengan Maghribi. Pasukan yang tampil buat kali kedua di Piala Dunia selepas 52 tahun itu terlebih dulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassine Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Asakan berterusan Haiti membolehkan pasukan itu kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi kembali menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: KL.
1: Baik, 6 pagi hingga 10 pagi kami temani anda menerusi Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Khamis 25 Jun 2026. Hari yang manis buat semua. Ada yang tersenyum, ada yang tidak berapa nak senyum.
2: Moncong je boleh sangkut hanger kat mulut tu. Kenapa tu? Apa yang tak lepaskan malam tadi? Apa yang tak boleh dibincangkan dengan pasangan kat rumah malam tadi?
1: Itulah, duduk diam je nak mengharapkan pahal, apa-apa pasangan pahal mana boleh.
2: Tak boleh juga kan? Kenalah apa orang kata, give and take.
1: Give and take.
2: Sebenarnya perbincangan.
1: Ya, yang penting komunikasi tu.
2: Tapi satu je keyword dia, Epi.
1: Apa dia?
2: Ni.
1: Apa? Aneh?
2: Sabar.
1: Oh, sabar.
2: Kalau kena sabar banyak-banyak.
1: Okay,
2: nak marah tapi kena sabar.
1: Ya, Mak Mandu, diharapkan bersabar. Ada info trafik untuk anda.
2: Ya, ini saya nak kongsikan bersama dengan anda yang sedang memandu trafik perlahan ketika ini. Dari Serdang Lama ke KTM Serdang. Dari Jalan Dulang ke Seri Kembangan. Dari Seri Kembangan ke Plaza Tolls Main Utara. Salat Selatan ke Pusat Bandar. Istana Link ke Jalan Istana. Dan juga ini terdapat kemalangan di kilometer 440 arah Selatan dari Sungai Buaya ke Rawang. Jadi lorong kiri, lorong tengah terhalang trafik perlahan 2 km. Jadi anda kena rancang perjalanan anda. Ini memang kawasan orang kata hotspot lah ni. Kalau lewat sikit nak bagi tahu bos lah, ada kemalangan.
1: Betul. Okey, 0133-3097-972 itu nombor WhatsApp kami. Anda kata ada nak melaporkan info trafik di tempat anda. Okey kan. Dalam kehidupan kita ni,
2: betul,
1: orang baik selalu akan berkata tidak baik. Kalau orang yang tidak baik, dia akan berkata baik.
2: Terbalik abi.
1: Betul.
2: Orang baik,
1: orang
2: cakap
1: baik
2: tak
1: akan
2: baik.
1: Cakap tak baik.
2: Orang tak baik,
1: orang
2: cakap
1: tak baik.
2: Baik.
1: Okey, contoh, saya bagi contoh. Contohlah Anne cakap kat saya, Epi, jom kita pergi mencuri. Lepas tu saya akan cakap lah, contohlah saya orang baik. Saya akan cakap kan, tak baik, jangan berlakukan macam tu.
2: Faham kan?
1: Kalau saya tidak baik, baik juga. Yulah kita pergi.
2: Ada logik je kat situ. Bagus. Sebab saya tak memikirkan.
1: Tak memikirkan kan?
2: Tapi nampak dah, dia dah, Epi dah membuka mata saya. Betul juga
1: Orang baik kena cakap tak baik.
2: Tu kalau bagi nasihat ke anak-anak, pening tu.
1: Pening kan?
2: Jangan-jangan itu aras tertinggi sangat tu.
1: Kita kena siasat berfikir.
2: Okey, pagi-pagi ni kita dah kongsi info trafik macam biasa. Bola semua ada menanti anda. Kita tengah sekarang ni perlawanan yang sedang berlangsung, Scotland dan Brazil. Brazil 2.
1: Scotland 0.
2: Yayang pun dah masuk.
1: Yayang dah masuk.
2: Malam dia pakai Brazil. Brazil.
1: Okay.
2: Tapi dia lalang sikit.
1: Kenapa?
2: Sebab itu Argentina.
1: Dia sokong semualah.
2: Sokong semua.
1: Ini lagu bersama Bin Laden, Hikayat Bin Laden. Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Ya, dah buat salah, kenalah minta ampun.
2: Ya.
1: Takkan nak buat tak tahu je.
2: Betul lah, ada orang yang egonya tinggi. Dah aku buat salah, tak ke aku tak salah ke, kau kena minta maaf dengan aku.
1: Oh,
2: oh, ego tinggi.
1: Saya kenal spesies macam tu.
2: Oh, ya ke?
1: Ada. Tapi jangan macam tu. Cuma kita hari ni, apa yang tular kita ini, orang kata tengah tenang-tenang, tak ada angin, tak ada ribut, tak ada hujan.
2: Tiba-tiba ada kereta langkah masuk ke dalam kedai.
1: Cuba awak bayangkan lah, Ipi, kan? Awak tengah duduk santai kat rumah, tengah layan kopi, tengok bola pagi-pagi. Tiba-tiba pintu rumah awak tu, rumah awak tu masa tu glass kaca lah, kan? Glass tu, glass door tu kena rempuh dengan kereta. Cuba awak bayangkan.
2: Itulah, inilah yang dikatakan sebagai nak parking kalau boleh depan kedai. Ini dalam kedai dia parking.
1: Senang cerita, tak payah nak bayar kotak parking. Katanya tengok masuk je.
2: Ya, kerja-kerja kat kedai tu pun terkejut. Dah kenapa pula ada kereta tiba-tiba ni, kan? Ada surprise ke?
1: Ada surprise delivery. Tapi betul lah, tengok dalam mula-mula situasi, sebab dari CCTV, rakaman dari CCTV, tengok staff-staff dalam tempat kerja tu mula tenang je, relax, kecoh-kecoh. Tiba-tiba datang tak
2: tiba-tiba dia kata. Termasuk dengan kucing-kucing pun ada dalam kedai tu tau. Kucing-kucing pun terkejut.
1: Itu majikan dia.
2: Yang
1: datang kerja-kerja tu semua dia punya ni pekerja, staff.
2: Betul lah, dalam kehidupan kita ni, kita kadang-kadang ada benda-benda yang mengejutkan. Benda-benda yang kita tak rancang. Benda-benda yang kita tak sangka.
1: Elemen-elemen surprise.
2: Ya, mungkin hari ni kita rasa tenang. Esok tiba-tiba ada masalah lain pula datang.
1: Betul. Ada orang kata, apa, sudahlah, apa, jatuh ditimpa tangga.
2: Sudah jatuh ditimpa cinta.
1: Itu lain. Tapi betul lah. Ini orang kata lagi satu, malang tak berbau.
2: Malang.
1: Saya nak cakap yang itu.
2: Kalau malang tak berbau, caranya sembuh perfume lah. Dia ada berbau. Okey. Dan juga sekarang ni Brazil 3, Scotland 0 dah masuk ke minit 67.
1: Tadi Chunha skor.
2: Chunha
1: skor.
2: Yelah, kalau Chunha malam kat KLFM ada curhat. Okey, ini lagu bersama Naim Daniel dan juga 7, Adakah Kau Menungguku. Rentak bagi KL
1: ini
2: dan
1: KL.
2: Selepas ini kami akan bacakan komentar.
1: Ayah, okay.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Baiklah, kumpulan Nabila Razali dengan tajuk lagunya Balas Baik. Ya, kalau kita buat baik dengan orang, insyaAllah orang akan buat baik balik kepada kita.
2: Tapi kalau kita buat jahat dengan orang pun, kita kena balas baik dengan dia.
1: Betul lah.
2: Sebab kita nak tunjukkan tauladan yang baik dekat dia.
1: Betul lah. Walaupun orang lempar tahi kepada kita, kita kena bagi bunga kepada dia.
2: Bagi bunga. Tapi kalau geram sangat, saya ada satu. Tok Moh.
1: Apa dia? Oh, Tok Moh. Mak Isah.
2: Jangan. Syirikin.
1: Okay. Baik. Dan untuk waktu ni, kita nak bacakan komentar pada video tulai yang pertama. Diam, duduk diam, tenang-tenang. Aduh. Tiba-tiba ada kereta pum berepuh masuk kedai mereka.
2: Ni memang bocot mak kau. Ini komen daripada empunya kedai yang telah dikepoh ni, Raiz Gadget Terengganu. Dia kata alhamdulillah, tiada sebarang kecederaan, semua staff selamat, kucing kami pun selamat.
1: Yalah, mereka ni orang Terengganu ni susah nak marah. Ya, orang Terengganu ni kan negeri yang bahagia.
2: Betul. Kalau cakap pun berlagu-lagu.
1: Ya,
2: tak apa.
1: Kalau orang Terengganu tak angpeng lah. Dia kata ang-ang tu kan.
2: Bak-pomo.
1: Makang nasi dagang.
2: Mari we makang. Nasi dagang sini, lauk ikan ayer.
1: Kalau ayer, dia tak panggil ayer.
2: Ayang.
1: Ayang. Okey, dan ada juga sahabat kita namanya Kai. Door-to-door service.
2: Betul tu.
1: Betul lah.
2: Terus ke depan pintu.
1: Ini dia dipanggil sebagai COD.
2: Tak ada, assalamualaikum. Okey, ni komen daripada Spitfire. Dia kata, ni lah orang kata, kalau nak parking, nak parking terus dalam kedai.
1: Betul lah, malah nak berjalan.
2: Betul.
1: Kalau nak berjalan panas lah, penat lah, parking terus depan kedai.
2: Ini perangai adik bongsu saya.
1: Adik bongsu awak?
2: Kalau nak berjalan mana-mana, jalan parking jauh-jauh. Kita kena parking depan-depan sekali. Baru nampak macam VIP.
1: Ya, kalau nak pergi duduk kedai makan pun, yang penting atas tu ada kipas.
2: Ada kipas?
1: Tak pun ikon. Tak ada kipas, tak nak duduk.
2: Tak nak?
1: Okey, ada juga Sif Nero. Katanya dia cuba drive-thru ke macam mana ni?
2: Drive-thru.
1: Betul. Ada drive-thru ke kedai tu, tapi tak ada nampak pula drive-thru.
2: Dia ingat itu kedai makanan segera ke? Okey, ni Dan 85 dia kata, aku bila tengok macam ni jadi kesian. Yalah, kadang benda tak sengaja habis duit lagi. Hati-hatilah memandu.
1: Apa dia? Tak lah. Yang penting kita kena setiap berhati-hatilah. Mungkin pemandu itu dalam keadaan yang sleep call tu.
2: Betul. Bukan. Habis tu? Microsleep. Tapi saya ada terbaca lah satu komen dekat dalam video ni. Ada kata pemandu tu ada masalah kesihatan.
1: Masalah kesihatan.
2: Sebab tu dia macam apa orang kata, blackout eh?
1: Oh, blackout.
2: Dia tertekan pedal tu. Bukan sengaja ke atau apa.
1: Dia tertekan lah.
2: Tertekan. Depressed.
1: Depressed. Okay. Back to side tu, video tu lah yang pertama. Kita nak beralih ke video tu lah yang kedua. Makcik ni duk main drum. Main drum mainan tu kan. Auntie kita ni duk main drum. Lepas tu anaknya pula duk rekod. Dia terpandang tu. Kita kena dengar betul-betul makcik cakap apa
2: tapi
1: tau.
2: Tapi saya nak dengar episode.
1: Bahaya tau. Anda kena tengok video ni. Kalau sekali dengar, kita mungkin ingatkan auntie kita ni cakap benda bukan-bukan lah.
2: Maknanya lain.
1: Maksudnya ataupun auntie kita ni cakap bahasa Tamil lah. Ada pavi.
2: Tapi ramai orang salah sangka. Dia dengar audio tu, dia ingat yang tut kan.
1: Dia sebenarnya maksudnya ada pavi tu adalah aduhai.
2: Alamak.
1: Saya terkejut lah gitu.
2: Kan. Okey, kita tengok video tu dekat fanpage kami. Sebentar lagi kita akan baca komen daripada anda. Memang sempoi auntie ni, dia main drum.
1: Dia main drum yang budak-budak punya tu.
2: Budak-budaknya. Tapi adalah dia punya tempo tu masuk tau.
1: Yalah, macam bunyi lagu Tamil lah. Okey, dia lagu bersama Saiful dengan tajuk lagunya Ku Juga Mencintaimu. Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: banyak, banyak cakap orang kalau orang Singapura cakap ada banyak colok.
1: Nasi biryani. Cakap nasi biryani.
0: Nasi biryani tapi mi goreng pun sedap.
2: Okey, fine lah. Kita tukar soalan.
0: Okey.
2: Apa makanan yang disukai?
3: Kenapa?
0: Murah.
2: Oh, murah eh? Oh, iyalah. Dah
0: lawan-lawan. Lawan.
1: Nanti Singapura.
2: Nanti Singapura dulu. Murah lah.
4: Okay, let's go.
5: Hai, saya Is.
6: Dan saya Hidayu.
5: Jangan lupa bersama kami dalam KLFM Zoom In pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 3 petang.
6: Kami akan berkongsi cerita di sebalik lagu duet terbaru kami, Mahal. Dan membawakan persembahan akustik khas untuk anda.
5: Yeah.
6: Dengarkan di KLFM 97.2 MHz. Dan tonton secara langsung di Facebook rasmi KLFM.
5: KLFM.
6: Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, sahabat setuju. 51 minit pagi. Di manakah lokasi anda pada waktu ini? Yang memandu, selamat memandu. Semoga selamat tibalah ke destinasi anda.
2: Jaga diri. Jaga diri keluarga semua. Hati-hatilah ya. Okey, Adab Pavi.
1: Adab Pavi. Kita dengar betul-betul.
2: Ya.
1: Aunty kita ni memang cakap kalau bahasa Melayu yang maksudnya aduhai. Terkejutnya saya.
2: Sebenarnya dia tengah main drum kecil tu. Mainan punya drum tu. Dia duk ketuk-ketuk nampak macam beria tu. Sekali anak dia pergi rekod guna telefon. Bila dia terperasan anak dia tengah merakamkan dia tu, terkejut
1: lah hati kita ni.
2: Tak nak dah pukul drum tu.
1: Dia pukul drum tu macam ni, yang gendang
2: tabla.
1: Baik.
2: Tapi yang mencuit hati netizen kita ni, dia tu lah, dia punya cara terkejut tu. Ada sebab ada pervi.
1: Nampak macam aunty kita ni sporting lah.
2: Sporting, comel lah tu. Okey, kita terus bacakan komen daripada rakan-rakan kita. Ini ada komen daripada Mr. Metai. Dia kata comel je dia terkejut.
1: Itulah. Baik, ada juga Fendi kata baru teringin nak main drum.
2: Tak kena rekod.
1: Aunty kita ni dulu, dia bekas kumpulan Metallica. Dia main drum Metallica tau.
2: Entertainment. Okey, ini komen daripada Izzat. Dia kata baru nak feeling-feeling. Itulah anak dia kacau daun lah.
1: Itulah, biarlah. Apa nama aunty kita ni main sampai habis dulu kan. Ada juga Manapi nama tu. Katanya Amar rasa ini dunia Amar.
2: Kalau anak dia tak rekod. Memang itu dunia dia yang punya. Okey, ini komen daripada Dibashaf. Dia kata bakat terpendam.
1: Bukan saja boleh main drum, main gendang. Aunty kita ni boleh memasak. Itu bakat terpendam lah.
2: Awak ada bakat terpendam, Abi?
1: Saya ada bakat terpendam.
2: Apa tu?
1: Saya boleh memandang seseorang tanpa mengelitkan mata.
2: Awak pendamkan je lah.
1: Okey, ada juga Mr. Kucai katanya so cute lah aunty. Semoga sentiasa sihat walafiat tau aunty.
2: Ya, comel aunty ni kan. Kalau boleh lah kita suruh dia buat show lah.
1: Buat show kan?
2: Drum.
1: Main drum. Lepas tu saya boleh buat tarian singa.
2: Deng deng deng ceng.
1: Nampak harmoni
2: kan tu kan. Satu.
1: Okey. Baik, selesai. Untuk video tular yang kedua, kita nak beralih ke video tular yang ketiga. Gol kuasa dua.
2: Dah gol satu masuk dekat dia punya apa gawang gol tu. Kena pula orang belakang.
1: Masalahnya kalau selalu kalau kita tengok main bola, tiang gol tu dia ada jaring. Tiang gol ni tak ada jaring. Bola ni melepas ke belakang. Melepas ke belakang, lepas tu kat belakang tu ada orang pula. Bola tu terkena kepala orang belakang tu.
2: Aduh, ini main yang kampung-kampung lah. Dia matching-matching dekat. Kalau kita main praktik-praktik dengan kawan-kawan, biasalah dia tak proper. So tempat gol tu tak ada jaring, yang kawan tu pun bijak. Yang pergi duduk belakang gol yang tak ada jaring tu, buat apa?
1: Tak tahu orang main bola. Lepas tu duduk kat belakang tu, dah kena bola, dia marah pula. Siapa yang salah?
2: Salah dia tu. Saya rasa goalkeeper tu.
1: Goalkeeper tu.
2: Dia macam sengaja je tak nak tangkap bola tu.
1: Kenapa tak ada tangkap bola tu? Aduh, berlatih dah lama.
2: Okey, pergi tengok kat fanpage kami. Hari ni cerita bola. Kita boleh tengok video dia macam mana kena bola tendangan tu kan. Tapi saya ada teka-teki kat
1: awak. Apa dia? Teka-teki apa?
2: Saya ada teka-teki kat awak. Kalau referee bola, dia minum tea apa?
1: Minum tea? Referee bola minum tea.
2: Minum tea apa?
1: Tea bag.
2: Bukan.
1: Itu apa?
2: Dia minum penalti.
1: Minum penalti. Kenapa dia minum penalti? Teh. Okey. Faham.
2: Tak kelakar, IP.
1: Sampai sikit lah. Ini lagu Zuan Nausila Amin. Aku sudah jatuh hati. Rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.